Bioko menjadi bahan baku jajanan khas Bangka seperti empek-empek dan khawatir pangsa pasar turun karena harus hitung modal kayak harga jual biar dek rugi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah. Coba Mom, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini Rom. Kejar sama kamu Rom. Mati lah Rom. Rom,
1: Rom. Diam-diam pokoknya main.
0: Rom, kejar mari pok nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Budak sanggup pagi lah Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah main, letih aku main. Lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Tahu ke mai.
0: Dek ku racun ke syukur suk adik ya.
1: Mata ke mai. Mai.
0: Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan ni lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi ni. Lah menges ku ni mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku ni Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tolah melabanti gak dipadekan ni mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ge ku gak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Melah ditimbak mati ge gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ah. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu bagi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau dah ngambil nafas mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yaudah. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mai yuk? Kira-kira ya mai yuk?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanuwe gawi kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miar wasuk ni. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imang mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai mai.
0: Awak Romo gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mengkicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau mengkicak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam ma mai.
2: Ayam ku jangan dikebok. Kesian ayam mebi, bi. Sengah mati kau nang

kemut anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Nggak salah ke sendiri, Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh, Mai. Hidup tuh jadi tur tiga malese. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi, ge. Ku tetap semangat, Mai.
0: Oh, Romo, baru keliat, eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak, Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tuh, alo pusket hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah, Rom, Rom, pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan ya Mayo. Ukan kek diberi ubat kawan ne. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ke kelakas gigi Mai. Tengok lah ke Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kan ya, Mai. Awalapun, sore ini kan tiga ke dokter, oh.

0: Ay pao bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi. Omay nak belajar ke pulau kapuk, Omay.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kateka, Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku bringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar ok. Awas kah.
2: Ngomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, tai pok begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tak ingin aben, Mayo.
1: Nak tak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama kak sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Matilah Mai, Mai, jenak ya Mai.
2: Yuk, penpok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak ada pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup mama, kita bayang kalau Mai, yuk.
2: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini cikar, men pacar artis. Tinggi lah gak namai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nual abik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
1: Aok pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk teh May. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang May, kurang asem mang nih May. Dak sahabat mendak ngulok ke dia May, keliwat memang ke dia May.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah May, taipau bergerang sama May. Bergaya, asa anak ano nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh. Anduk mesra ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bakdek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri, muke Rom. Nuleh kanan, lah Rom muli. Tingo adep depan, lah Rom lagi. Balik kanan, ge muke Rom lah. Panjang umur lah nyengul pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, deng kayak ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Kate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, auk, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau aku mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, aku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Mendrom, nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, lu ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, lu, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: 家。
1: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bisa ngumon, pok, tekaro-karo, bekrek-krek ini apa, entah. Sini lu, pok, ya. Kau nenek ngajak, pok, ya, Mai.
3: Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya.
2: Weh, okani, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, ne jadi lu nuju, Mai.
3: Oh, ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
2: Pok tau dari ni hari pemai?
3: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari?
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo, kita ke pantai ya Mai?
3: Rom, Rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
2: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
3: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
2: Aduh. Panca kan nih, Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih, Mai.
3: Dah, Rom. Males ku, Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok, bantut, lungoy. Gek mese-mese yalah yang dilihat, ah.
2: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tuh ngeliat pemandangan, Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
3: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
2: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
3: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
2: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
3: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tuh nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
2: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
3: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, gak tau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
2: Deng, deng, deng, deng. Same yelah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
3: Gide, o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah, Rom.
2: Iyalah ku ingin, cem tuntah ge. Ya pun, kita siap-siap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen pala ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: hari gawe kini. Ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi menjelang siang, seperti sahabat budaya, ancaman karhutlah AGAD sampai musim kemarau selesai. Satgas Mabes TNI turun ke Bangka untuk membantu pencegahan sebelum terjadi karhutlah. Ketua Tim Satgas Penyuluhan Karhutlah Mabes TNI Kolonel Mar Inggit Danaha mengatakan pemadaman itu opsi terakhir harus dicegah dari awal. Dia pun mengapresiasi dan Rem 045 ataupun gaya bentuk pasukan anti karhutlah. Dan Rem 045 ataupun Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi imbau warga jangan buka lahan dengan membakar. Relawan pakar saat ini pun baru di Bangka dibentuk bareng Mabes Polri. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih.

0: Ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep.

103,94 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, kembali selamat pagi Sepradi. Ya, untuk saat ini perempat di kebersamaan kita untuk berobat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat Sepradi. Ya, kita akan dengar informasi nih seputar perbedaan ya influenza dengan flu biasa. Aduh ya, kalau seperti saat ini mungkin Ega tengah flu nih, agak-agak berat juga sih ya. Aduh, gejalanya tuh kayak sakit tenggorokan gitu, seperti hidung mampet ya. Untung sih gak demam ya, karena harus dikuat-kuatin. Oke, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam itu sering banget disebut sebagai flu dalam percakapan kita sehari-hari gitu ya. Padahal dek semua keluhan itu disebabkan oleh influenza. Influenza ini pada dek beda ke selesma ataupun common cold yang umumnya menimbulkan gejala yang lebih ringan ya. Sementara itu untuk influenza pasca menyebabkan gejala yang lebih berat lagi dan berisiko untuk menimbulkan komplikasi terutama pada kelompok rentan ya, macam anak-anak. Jadi salah satu jenis virus influenza yang banyak bersirkulasi pada manusia adalah influenza A, di mana virus ini mencakup subtype seperti H1N1 dan H3N2. Profesor Dr. Anggraini Alam SPA dari Unit Kerja Koordinasi ataupun UKK Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan kalau masyarakat itu perlu membedakan nih influenza dengan selesma karena keduanya pacak punya gejala yang serupa. Ini dek semua influenza ataupun flu itu dengan selesma ataupun common cold, flu itu lebih berat seperti. Dan menurut Profesor Anggraini, salah satu perbedaan yang bisa diamati adalah pola muncul gejala. Jadi pada influenza, gejala umumnya muncul lebih cepat dan dapat terasa lebih berat. Demam, kemudian sakit kepala, nyeri pada tubuh, batuk, kayak rasa lebih lelah, itu bisa muncul dalam waktu yang relatif singkat ya. Dan flu justru menyebabkan batuk kering, gatal, seret ya, macam ada pasir di tenggorokan ya. Dan selain batuk, seseorang yang mengalami influenza pun bisa merasakan tubuh pegel, sakit kepala, demam, kayak kelelahan yang cukup berat. Rasa lelah yang juga bisa bertahan meskipun gejala utama itu mulai membaik. Dan menurut Anggraini, proses pemulihan influenza bahkan bisa berlangsung selama sekitar 2 minggu atau bahkan bisa lebih gitu seperti. Sementara untuk selesma ataupun common cold, umumnya punya gejala yang lebih ringan dan berkembang secara bertahap.

Ya, Soprani, walaupun punya sejumlah gejala yang khas, bukan berarti semua orang yang mengalami influenza pun akan merasakan seluruh gejala itu. Ya, Profesor Anggraini menjelaskan seseorang bisa mengalami demam dan sakit kepala, sementara orang lain mungkin lebih dominan mengalami batuk ataupun keluhan saluran pernafasan lainnya. Ya, gejala flu ini pun dek semuanya mesti ada gitu ya, karena itu keberadaan ataupun dak de satu gejala tertentu pun bisa menjadi satu-satu dasar untuk tidak bisa menjadi satu-satu dasar untuk memastikan seseorang itu mengalami influenza. Dan pemeriksaan diperlukan kalau dokter menilai diagnosis influenza perlu dipastikan, terlebih pada saat pasien itu punya faktor risiko mengalami penyakit yang berat. Ya, kemudian influenza sendiri seperti dia punya beberapa tipe. Ada beberapa tipe ternyata, dan tetapi influenza A itu menjadi salah satu yang perlu mendapatkan perhatian karena punya kemampuan bermutasi yang tinggi. Dan menurut Profesor Anggraini, influenza A ini bisa menginfeksi manusia maupun sejumlah hewan. Dan kemampuan itu pun membuat virus influenza A punya peluang mengalami perubahan genetik. Yang namanya flu itu sangat mudah untuk mengalami mutasi gitu ya. Dan pada manusia, influenza A yang masih bersirkulasi antara lain H1N1 dan H3N2. Kemampuan bermutasi ini pun berarti setiap influenza A akan menyebabkan penyakit berat ataupun pandemi. Tapi perubahan besar pada virus pun bisa menjadi perhatian karena manusia mungkin belum punya kekebalan yang memadai terhadap virus yang berubah tersebut.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Betetlah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan maikannya di duit amai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Udah gasari nih Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyebut nyamene. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi keruket lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman gini kau ipok nabi.
1: Deng lah Rom, makan lah. Deng kayak biseng ah.
0: Obi,
1: pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo.
2: Awak lah, kue bangka gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep rom.
2: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiawa ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok, kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
2: Punku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue nih, jadi tak, Bi, oh. Kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue nih, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku be mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
2: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tau kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
2: Berapa ya kak makan semuanya, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime? Banyak, Karung, berapa, banyak, Rom? Tepuk Mai lime, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut, Karung.
3: Wah matailah Rom sampai ya tiga Rom 18 iko leteh lawan. Aok bener nian mai Rom apa kata

Baik, kembali 103,9 perempuan Sungai Lia, Sore Budaya Bangka Belitung, Sepradi ya, seputar influenza A yang berbeda dengan flu biasa gitu ya. Nah, beda kayak selesma yang umumnya ringan, influenza ini pasca berkembang jadi komplikasi terutama pada kelompok tertentu. Anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit pacarta, peserta, ya penyerta lah ya peserta lagi. Orang dengan penyakit peserta, penyerta, serta orang dengan kondisi imun tertentu juga termasuk kelompok yang lebih berisiko mengalami influenza berat. Jadi pada anak risiko lebih juga lebih tinggi ya pada usia yang lebih kecil terutama balita, anak dengan penyakit penyerta dan mereka yang ada di lingkungan padat macam daycare juga lebih mudah tertular. Komplikasi influenza paling sering berkaitan dengan saluran pernafasan, salah satu adalah pneumonia dan pada anak dengan asma, influenza dengan pokoknya juga bisa memicu kekambuhan lah ya, ataupun memperburuk kondisi tersebut. Dan dalam kasus yang lebih jarang juga, influenza bisa berkaitan dengan komplikasi pada orang lain, termasuk jantung dan juga sistem saraf. Orang tua tentunya perlu lebih waspada ya, kalau misalnya anak-anak itu mengalami influenza karena anak ya, terutama yang masih kecil, belum selalu mampu untuk menjelaskan keluhan yang dirasakan ya. Jadi Profesor Anggren juga menyarankan untuk orang tua ya memperhatikan 3 hal yaitu aktivitasnya, kemudian asupannya dan juga buang air kecilnya. Kalau demam anak turun, perhatikan apakah dia kembali aktif dan berperilaku seperti biasa ya. Orang tua juga perlu memastikan nih anak masih hendak minum dan tetap buang air kecil. Ya.

Anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan kalau sulit dibangunkan, tampak sangat gelisah ataupun mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa, mengalami kejang, bernafas cepat, tampak kebiruan, mengalami perdarahan juga, ataupun dek buang air kecil selama sekitar 6 jam. Ya. Dan influenza pun bisa menular melalui percikan saluran pernafasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk ataupun bersin. Penularan juga bisa terjadi secara tidak langsung melalui tangan dan permukaan benda yang terkontaminasi. Karena itu supaya pencegahan perlu dilakukan terutama ketika berada di lingkungan yang padat. Dan beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan mencuci tangan dengan baik, kemudian menerapkan etika batuk, menggunakan masker ketika sedang sakit, kemudian jaga jarak dengan orang yang sakit, serta memastikan ruangan itu punya ventilasi yang baik gitu, super hadir ya. Oke. Itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini dalam kebersamaan kita di Berobat ataupun Meragam Unsur Budaya Sehat. Dan selanjutnya Sopradi ada Bang Wanda Nganti Pradi dari jam 10 sampai jam 3 sore kelak. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi untuk semua ya. Di kesempatan pagi ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat di jelang siang kok Sobat Budaya. Hari ini jam 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kawan ku Ega Langantika dan Sobat Budaya. Kali ini ku Wanda Sonalham yang mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

0: Celuteh Mangpan. Mentina adalah makhluk yang diciptakan Yang Maha Kuasa untuk menjadi pasangan hidup betinten serta seia sekata kek kelaki, melahirkan keturunan-keturunan mereka dan saling mengintil sepanjang hidup.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya di mana pun di kesempatan kali ini, hakikiku Wanda Sona Alham ngantika, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat di kesempatan siang nih. Ya untuk Sobat Budaya semua, kita selanjutnya nih di Pemakan Nusantara. Pemakan Nusantara di apa yuk? Kita tidak usah jauh-jauh bih lah, yang ada di sekitar kita bih yuk, kita bahas.

Ya baik Sobat Budaya, kalau di apa di Bangka tuh ada istilah apa ya, bakwan kampung. Sebenarnya apa ge bakwan kampung? Nah Sobat Budaya, biasanya ini kalau apa sarapan orang biasanya identik roti misalnya, terus nasi goreng, terus bubur ayam. Nah ini bisa juga untuk apa sarapan macam itu, bisa juga untuk sarapan bakwan kampung nih gitu. Tapi jarang deh kalau untuk sarapan. Paling tuh ya makanan-makanan santai lah di sela-sela macam itu ada gitu. Ini bakwan kampung. Ini masyarakat di Bangka tuh punya bakwan kampung itu. Kalau bakwan nih Sobat Budaya, pempek yang diiris-iris tuh, pempek puntung tuh diiris, taruh kuah, masak kuah kayak itu. Kalau di Belitung tuh justru mereka enggak tahu Sobat Budaya, dan ini jadi salah satu makanan favorit dari Bangka. Jadi memang orang tahu bakwan kampung nih dari Bangka, bakwan kampung namanya itu. Dan kalau orang sana buat aja beda seperti orang Belitung gitu. Nah jadi bakwan kampung ini bahannya layaknya bahan untuk buat empek-empek. Jadi hanya baik penyajian yang berbeda itu Sobat Budaya. Kalau orang Palembang berkunjung ke Bangka nyube bakwan kampung nih, ini mirip-mirip tekwan Palembang. Tapi kalau tekwan tuh lain lah. Tekwan tuh bulat-bulat, tidak terlalu bulat, apa namanya itu tekstur gerutut-gerutut aja tuh. Nah kalau kuah ya hampir-hampir mirip lah. Jadi bakwan intinya pempek yang direbus, diiris ya, terus pakai kuah tuh apa namanya itu pempek puntung tuh macam tuh diiris gitu. Nah kalau cara buat ya tuh tadi diiris sudah itu dimasuk ke dalam kuah tadi yang lah diberi bumbu halus jengkeh. Bumbu itu cara lain tuh bawang putih, bawang merah, sahang itu yang lah ditumis sebelum itu. Nah biasanya ini sering dinikmati di lingkungan keluarga atau juga sekarang banyak jual dalam salah santai-santai sore makan bakwan gitu. Itu pagi juga kadang nyari bakwan macam itu. Lah banyak sih yang jual Sobat Budaya seperti di Bangka tuh, kalau ikat ke Bangka yang dari luar, nah cari bakwan kampung, nah tuh orang pasti lah tahu.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari pemakan Rom. Kue apa ya yo?
0: Kamayar Mayo.
2: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh. Lalu ke buang bela. Dek di suara isi ya. Isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan maikannya di duit amai. Yalah pona. Kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
3: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
2: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagiku. Weh, naga sari nih Mayo.
2: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gak gue pok nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
3: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kruket,
0: mantep
3: yot, yot. Nih lepet ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso wade, pantia wade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kase satu kan biok. Mati lah biok kalau kan keracun.
2: Nyepok racau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
3: Punku nih ya lah 80 tahun membik nih berjual.
2: Kue ini lah biok nih biok.
0: Ngapain biok berjual kue lain biok? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nian nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek Bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni Bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya Bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kak makan, Mai.
3: Kak nyumpa Bi ke?
0: Dek Bi, sampai tahu kita dek tahunya Bi, umur.
2: Aduh Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa kak makan semua anak?
0: Berapa kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem siko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak, tepuk mai lime, mayo, ku gayanya 18.
2: Wah,
4: matailah rom, mah sampai ya tiga rom. 18 siko, leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk, kue biasa yang renyap lah gawe kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih kayak ganja kupai.
5: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini saat ini pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan baiklah Sobat Budaya, bakwan kampung mungkin jadi makanan favorit Ika juga, macam itu. Dan inilah mudah dicari dimanapun, atau juga lebih ngeresep atau apa namanya itu buat sendiri, kadang itu biasanya nih bakwan kampung nih kalau apa namanya itu apa dicampur kayak beberapa topping atau Sobat Budaya, biasanya tuh ada apa, ada campuran ya kalau bumbu-bumbu atau bawang putih ya, garam, kaldu, bubuk, campurkan dengan daging ikan tenggiri yang telah dihaluskan, nah itu diayak-ayak tepungnya dan campurkan dengan ikan tenggiri, dituang air secukupnya sambil diaduk sampai dia jadi adonan yang dibentuk ya cengkeh, kurang lebih buat pempek lah macam itu, bukan kurang lebih, memang sama gitu. Jadi kalau pempek enak, nah dibuat bakwan campur kuah jadi tambah enak macam itu. Oke. Nah itu Sobat Budaya, yang lagi makan bakwan, selamat makan bakwan. Untuk pemakan Nusantara, ya kita akhiri sampai di sini. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di perempat RRI Sungai Liat. Di acara lainnya juga akan hadir untuk Sobat Budaya semua ini.

0: Angkat beli tong
1: Nya. Ya baik sobat budaya, tidak ada akses kendaraan pemadam pemadaman ke arah hutlah yang terjadi di Bukit Maras dilakukan secara manual sobat budaya, dan dalam hal ini kebakaran hutan ke lahan di kawasan kaki Gunung Maras, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Ini belum berhasil dipadamkan sampai hari Jumat kemarin, bahkan api telah merambah ke kawasan itu selama 4 hari dan terus meluas. Sobat budaya, PLT Kasat Pol PP Bangka Ahmad Soerman menyebutkan bahwa proses pemadaman terkendala medan yang berat sehingga mobil pemadam kebakaran itu tidak pacak mencapai titik api. Dan tim kecamatan Polsek Koramil BKSDA Babel, Pol PP, Bidang Damkar, Linmas, Kades, juga masyarakat memadamkan api itu secara manual. Jadi kena mobil penamitu uto damkarne dek pacak ke titik api ya seperti itu. Sementara ya camat Riau Silip Sukma Aditya nyebutkan luasan kebakaran di wilayah itu jauh lebih besar seperti itu. Kebakaran Bukit Mars itu mencapai 40 hektar. Jadi kejadian kebakaran ini di wilayah Riau Silip ada sekitar 100 hektar, termasuk kayak Bukit Maras itu ada sekitar 40-an hektar. Nah, kata dia dampak kebakaran di Kecamatan Riau Silip ini itu termasuk desa Mapur, Berbura, terus Pangkal Niur. Dan ini untuk langkah antisipasi pihaknya telah melakukan sosialisasi katanya sebelum marak kejadian kebakaran. Dilakukan sosialisasi lewat event-event tertentu soal kebakaran ini. Upaya pemulihan ke pencegahan ini juga terus dilakukan secara masif bersama BKSDA. Dan sobat budaya, tentu ini sangat disayangkan kene kawasan Bukit Maras nih, oh, termasuk juga kawasan yang dilindungi hutana juga sangat berpengaruh terhadap ekosistem Kepulauan Bangka, itu khususnya di Pulau Bangka itu sobat budaya. Jadi mari kita jaga semua ya kelestarian hutan kita, utama hutan-hutan yang memang menjadi poros, menjadi jantung dari pulau kita tercinta. Ini tentu hal-hal yang tidak kita inginkan, tentu supaya tidak terjadi, yaitu sangat kita harapkan, no? Jadi macam mana supaya tidak terjadi hal-hal yang tentu tidak diinginkan tuh, ya kita lah yang menjaga ya, sobat budaya. Apalagi di musim saat ini, ya kalau dilakukan tidak sengaja berarti kebiasaan harus dirubah. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, nah itulah keliwat. Nah memang tidak dirasa kemanusiaan. Nah kalau manusia tidak dirasa kemanusiaan, artinya dia, nah itu dia. Itu sobat budaya. Dan untuk itu tetap jaga lingkungan di musim saat ini. Sayangi lingkungan kita, harus bersahabat dengan lingkungan kita tentu. Dan sobat budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah Resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan Kopiah Resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
3: Ambil isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
2: Iya, langsung dijemur kering.
3: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
2: Sampai kering lah.
3: Sampai kering ya?
2: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
3: Lihat panas situasi cuaca ya?
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sampai mana anak Arkina?
3: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
2: Ada.
3: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
2: Udah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
3: Sudah biasa, nggak sulit.
2: Udah sulit.
3: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
2: Iya.
1: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
3: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
3: 3 hari selesai ya?
2: Selesai.
3: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
2: 3 jenis, pertengahan dan halus.
3: Iya.
2: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
3: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
2: 3 hari selesai.
1: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membeli

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini, saat ini pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya, nah sekarang UMKM itu selalu bergandengan dengan yang namanya event bazar, Sobat Budaya. Ya memang bazar itu adalah sarana penting bagi produk-produk UMKM. Dimana Kementerian Koperasi dan UKM pun dalam hal ini menyatakan memang ini menjadi sarana penting untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah memperluas pasar. Dimana bazar nih ya pacak, menjangkau konsumen baru, membuka interaksi langsung, ya agar pembeli itu bisa melihat dan mencicipi produk. Dan tingkat penjualan juga ya, mendorong omset dan minat beli masyarakat itu terhadap produk lokal. Dan juga perluasan jejaring, dan dalam hal ini memberi kesempatan pelaku usaha belajar dari sesama pengusaha dan juga membaca kebutuhan pasar. Nah Sobat Budaya, ya dalam hal ini jadi tidak mengherankan ketika memang dalam hal ini bazar dan event itu menjadi kesempatan bagi UMKM itu mengenalkan produknya.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

0: Ya baik Sobat Budaya, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat, dan kita break dulu sejenak untuk mendengarkan kumandang azan untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur, dan tentunya mewakili pimpinan dan segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan usai kumandang sholat zuhur, kami akan hadirkan instrumental ya untuk Anda.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya Suara Budaya Nusantara akan hadir. Maksud kami siaran budaya belajar Sumba ya. Di kesempatan kali ini Sobat Budaya hari ini akan segera hadir untuk Sobat Budaya Sumba. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Probat RRI Sungai Liat.

0: Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar, ingat perempat bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Didong yang merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo yang memadukan sastra, gerak, dan musik vokal. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh sekelompok laki-laki yang melanturkan syair sambil menepuk tangan sebagai pengatur ritme. Didong dipercaya berkembang dari tradisi masyarakat Gayo yang gemar melanturkan syair sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan. Dari kebiasaan tersebut terbentuklah pertunjukan yang kemudian dikenal sebagai didong. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, didong berfungsi bukan hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai moral dan religius. Syair-syairnya sering berisi pesan adat dan kemoral kehidupan sosial.

0: WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita sekarang masuk ke segmen budaya belajar Sumba. Tapi berhubung narasumber kita belum hadir nih, jadi untuk sementara kita masih akan menyuguhkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu daerah Sumsel. Tema kita hari ini ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional ya. Dengan narasumber Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Tapi karena Aisyahnya belum hadir nih, kita Cian masih bakal menyuguhkan hiburan-hiburan lagu daerah pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera.

0: ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat dodol dimanapun berada. Ya, senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba yang hari ini dihostkan oleh RRI Pro 4 Palembang dan jaringan Pro 4 Belajar Sumba ya. Lewat

0: di yang juga disiarkan lewat Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Lampung, dokter ya. Nah, untuk hari ini tema kita ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional bersama Aisyah Zafira Ramadhani. Ini adalah Miss Hijab finalis Sumatera Selatan ya, Sumsel 1 ya Aisyah ya. Iya, kemarin udah sempat main ke Pro 4 juga, hari ini main lagi nih. Ada misi apa nih Aisyah? Wah, tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu nih. Biasalah kalau baru datang ngebasa-basi dulu kali ya. Enggak mungkin dong langsung Aisyah ngapain kamu? Enggak. Mungkin Aisyah boleh nih ceritain atau kita bahas sedikit tentang aktivitas Aisyah selama jadi Miss Hijab Sumsel kemarin ya. Nah, terus ini kan bakal jadi finalis yang menuju ke panggung nasional nih. Boleh dong diceritain ke kita?
1: Oke, kalau untuk keseharian Aisyah sendiri, itu Aisyah masih sekolah. Jadi kesehariannya itu sekolah, terus juga mengikuti organisasi yang berada di sekolah. Terus juga Aisyah itu suka mencari hal baru. Dan juga Aisyah itu sekarang lagi mencari hal yang emang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah. Terus juga Aisyah itu sangat senang sekali untuk belajar hal baru, apalagi itu bisa membawa potensi untuk kedepannya, seperti itu.
0: Oke, jadi memang Aisyah ini termasuk anak yang aktif sekali ya.
1: Iya, tergolong aktif.
0: Tapi nih, setelah mendapatkan kesempatan nih buat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional nih, apa yang paling ingin Aisyah tunjukkan dari sosok perempuan muda Sumsel ini loh? Ini kan jarang banget nih yang masih muda belia gini kayak, wow, berprestasi ya.
1: Iya, kalau dari Aisyah sendiri ingin menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya. Di mana perempuan itu kita tahu bahwa wanita itu mempunyai nilai, terus juga wawasan. Terus juga ingin membuktikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat besar bagi dampak di Indonesia, seperti itu.
0: Seperti itu ya teman-teman ya, dulur. Nah, tapi kan ini Aisyah memilih Kita Peduli nih sebagai tema advokasi. Apa sih yang ngebuat isu ini begitu dekat dengan Aisyah? Dan kenapa Aisyah memilih ini gitu?
1: Untuk Aisyah sendiri, mengapa Aisyah memilih Kita Peduli? Dikarenakan untuk zaman sekarang kan kepedulian itu semakin mengurang ya. Dan makanya Aisyah membuat Kita Peduli itu, yang dimana kepedulian itu sederhana tetapi dampaknya besar bagi kita. Jadi yang namanya saling peduli itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Terus juga kita itu peduli bukan sekedar melihat, tetapi juga mendengar, memberikan pendapat yang memang bisa menjadi dukungan bagi mereka, seperti itu.
0: Nah, di sini kan Aisyah menekankan ya bahwa kepedulian itu bukan cuma soal kata-kata tapi juga aksi nyata nih. Kalau menurut Aisyah sendiri, aksi sederhana apa sih yang bisa kita mulai lakukan dari masyarakat untuk lingkungan terdekat?
1: Untuk lingkungan terdekat itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti ketika teman kita membutuhkan pertolongan atau teman kita lagi membutuhkan dukungan, itu kita dengar. Jangan cuma hanya melihat saja, tetapi juga dengan catatan kita itu tidak boleh datang ketika saat dibutuhkan saja. Kita harus saling kita harus saling memberikan feedback. Yang dimana dia membutuhkan kita ada, kita membutuhkan dia juga ada, seperti itu.
0: Oke, tapi di sini kan Aisyah lebih menekankan kasih ruangnya ke perempuan dan anak nih untuk bersuara menjadi bagian dari advokasinya Aisyah ya. Itu kenapa? Kenapa Kak lebih difokuskan ke perempuan dan anak gitu?
1: Karena perempuan dan anak itu pasti yang pastinya membutuhkan ruangan yang aman dan bebas. Yang dimana perempuan dan anak itu ketika suaranya sudah didengar, mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa, wah, sepertinya suaraku ini sudah dipedulikan oleh orang sekitar. Maka dari itu Aisyah mengangkat Kita Peduli itu lebih mempedulikan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Aisyah nih, seperti apa sih lingkungan yang ideal gitu agar perempuan dan anak ini merasa aman, merasa didengar, dan berani menyampaikan apa yang mereka rasakan?
1: Kalau untuk lingkungan ideal sendiri, itu yang pastinya kita itu tidak boleh menghakimi mereka, seperti itu. Kita harus membantu mereka, memberikan dukungan, dan juga kita itu harus selalu membantu mereka untuk mendengar apa masalah dari mereka. Jangan langsung menghakimi mereka, seperti itu. Lingkungan ideal juga yang berarti kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri seperti itu.
0: Oke, tapi gimana tuh caranya? Kita ngasih mereka dukungan. Kadang aja di internet aja nih Aisyah ya kan, woman gak support woman loh kadang.
1: Iya,
0: takut itu. Banget iya. Itu kan. Ya, jadi gimana nih cara kita bisa ngasih dukungan ke perempuan dan anak yang sedang menghadapi persoalan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau disalahkan?
1: Kalau dari Aisyah sendiri, itu kan biasanya ada teman atau orang-orang sekitar yang suka curhat kepada Aisyah. Kalau dari Aisyah sendiri, itu yang pastinya kita dengarkan dulu seperti apa permasalahannya. Lalu jangan langsung, kamu kayaknya salahnya seperti ini deh, kamu kesini seperti ini deh. Jangan seperti itu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan dan kita berikan pendapat yang dimana mereka akan merasa aman dan nyaman. Kita juga kita tidak boleh menghakimi orang lain di dalam cerita itu. Kita netral aja sebenarnya.
0: Netral ya?
1: Iya, netral aja. Jangan kita dukung ini, kita dukung itu. Nanti takutnya saling menghakimi seperti itu.
0: Oke, jadi sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan saat ini ya.
1: Iya.
0: Jadi setidaknya di lingkungan sekitar kita lah ya pedulinya. Kalau misalnya orang gak kenal jangan deh, jangan ikut-ikutan.
1: Iya, jangan ikut-ikutan deh. Nanti takutnya mempermasalahkan besar
0: jangan,
1: gitu.
0: Jangan juga riding the wave ya. Kayak sekarang kayak ada yang happening dikit mulai ada tuh.
1: Aduh.
0: Ikut-ikut. Biar apa, engagement naik, jangan kayak gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: No ya kids.
1: Bahaya ya.
0: Bahaya, tapi sebagai generasi muda nih Aisyah nih, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda agar kepedulian terhadap perempuan dan anak ini tidak berhenti hanya di media sosial aja?
1: Kita harus memberikan benar-benar yang contoh yang seperti ini. Ketika mereka lagi membutuhkan dukungan, kita jangan hanya mendukung mereka di media sosial. Kita juga harus memberikan dampak yang nyata. Seperti ketika mereka lagi down, seperti misal mereka lagi mengikuti lomba atau apa, terus mereka kalah, itu kita jangan memberikan support lewat media sosial saja. Tapi kita juga harus memberikan mereka dukungan gitu, secara langsung.
0: Secara langsung, dukungan moral ya.
1: Iya,
0: kita kan gak tahu ya, ada orang yang suka di media sosial di apa support tapi gak taunya di belakang, yang ngapa gitu.
1: Tiba-tiba
0: agak peres.
1: Agak ini gitu.
0: Agak peres ya. Tapi teman-teman, ini kita bakal ngebahas advokasinya Aisyah yang bakal dibawa ke tingkat nasional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya lagi tentang advokasinya Aisyah, boleh nih ke kanal YouTube kita. Kita juga lagi live streaming @pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyahnya ya. Tapi sebelum itu kita jedah dulu sebentar, satu lagu aja. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: aneh
1: buat gue.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah nih, yang kita hari ini temanya tentang kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dan juga ini siarannya juga disiarkan di Pro 4 Network Belajar Sumba ya. Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM. Jadi buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, kalau mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita aja, komen di live chat, nanti kita aku tanya ini. Tapi sekarang udah ada yang nanya juga nih Aisyah. Jadi di YouTube kita juga udah lumayan nih pertanyaannya. Aku baca dari yang paling atas ya. Ini dari Nur Isabel 1404. Halo Kak Aisyah. Iya. Gimana cara Kak Aisyah meyakinkan anak-anak muda atau perempuan di Palembang ya biar lebih percaya diri bersuara dan berprestasi? Ada tip khususnya enggak buat kita yang masih pemula? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih.
5: Oke, boleh. Kalau dari Aisyah sendiri, bagaimana cara kita percaya diri? Untuk permulaan, Aisyah juga dikategorikan sebenarnya masih permulaan. Untuk percaya diri, kalau dari Aisyah sendiri, itu kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kita cukup percaya diri kepada potensi diri kita. Apa sih yang kita punyai? Kita kembangin aja terus seperti itu. Yeah. Jangan takut. Pokoknya jangan takut aja sama omongan orang lain. Orang lain bilang ah ya udah kayak gitu. Kita terus jalanin aja kayak gitu. Jadi jangan takut sama potensi diri sendiri. Tetap percaya diri aja. Okay. Aku bisa kayak gitu.
4: Aku bisa ya. Karena kuncinya tetap di diri sendiri ya. Iya, walaupun orang mau ngomong gimana pun, kalau kita ya percaya sama diri sendiri ya terserah. Iya, gitu. Oke, itu ya Nur Isabel, tips khususnya itu percaya sama diri sendiri dulu. Terus ada lagi nih dari Margareta Johanna. Kaca cantik banget, sukses selalu ya. Mau nanya juga dong Kak, kita sebagai perempuan ini kan suaranya gak didengar ya, malah kadang dianggap sebelah mata. Gimana ya caranya biar orang-orang tuh biar bisa paling tidak menghargai pendapat kita? Mungkin lebih ke konteks di ruang publik kali ya ini ya konteksnya. Oke, boleh dong Aca kasih tips mungkin.
5: Kalau untuk tips dari Aca sendiri, sebagai perempuan kita harus saling mendengarkan. Jangan saling menghakimi satu sama lain. Apalagi kita tuh harus woman support woman kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus tetap support sama kategori kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau suara kalian tidak didengar, jangan langsung berkecil hati. Pokoknya semangat aja. Bahwa ketika kita tidak didengar, mungkin akan ada jalan yang lain yang bisa membuat kita berkembang seperti itu. Iya.
4: Jadi gitu ya, kalau misalnya nggak didengar saat ini, mungkin ya udah jadi pelajaran dulu. Tapi yang pasti jangan nyerah.
5: Jangan berkecil hati.
4: Down. Balik lagi lagi ke tips nomor satu, percaya sama diri sendiri ya. Berarti ini saling berkaitan ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman ya. Di media kadang wanita dan anak-anak disebut kaum rentan. Pas ada demo juga kadang kita wanita disuruh mundur, jangan terlalu dekat. Sebenarnya ini melemahkan kita atau memang wajar ya? Kalau menurut Aisyah sendiri gimana? Kalau kita kayak dikasih space yang eksklusif lah ya, dikatakan seperti itu, gimana tuh?
5: Kalau untuk demo sendiri, sebenarnya Aisyah belum pernah ikut yang demo seperti itu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri, sepertinya emang wajar ya. Karena kan untuk demo seperti itu, kalau untuk menyuarakan gak apa-apa, kita maju ya. Karena perempuan tidak salah untuk bersuara ya. Tetapi ketika ada aksi yang seperti demo-demo yang agak wah kayak gitu
4: ya, agak kayak, ricu ya.
5: Iya, agak ricu gitu. Kayaknya kita emang harus mundur okay. Karena terkadang perempuan itu yang paling mudah untuk disasarkan seperti itu okay. Karena orang taunya wanita itu lemah kan.
4: Lemah, bener.
5: Iya, jadi kita harus tetap menjaga space gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk ketika lagi ada sesi menyuarakan, mm-mm, itu kita harus tetap menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu.
4: Oke, okay. Jadi emang kalau misalnya di acara yang huru-hara,
5: iya.
4: Huru-hara gitu ya, jaga diri dulu.
5: Iya, sebenarnya demi keselamatan diri,
4: demi
5: kita sendiri juga.
4: Apalagi kan memang itu cewek tuh ya, mungkin ada beberapa yang strong tapi gak semuanya gitu
5: iya,
4: ya
5: betul.
4: Tapi kalau berpendapat silahkan.
5: Iya silahkan.
4: Silahkan
5: kayak
4: aja
5: gitu.
4: Oke deh. Jadi buat dolor yang pengen tanya lagi, boleh nih ke kanal YouTube kita @pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyah. Tapi kalau waktunya ada ya, tapi kalau mepet nanti dulu deh. Karena kita mau balik lagi nih ke tema kita. Tadi kan kita peduli ya, ini yang bakal dibawa ke panggung nasional Aisyah ya. Nah tapi aku masih agak penasaran sebenarnya. Pesan apa sih yang paling ingin Aisyah sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang Kita Peduli ini?
5: Kalau untuk Kita Peduli sendiri, yeah, pesan dari Aisyah itu, yeah, kita peduli itu bukan sekedar kata atau melihat dengan mata, tapi kita tuh harus berani bersuara dengan aksi nyata. Mm-hmm. Yang dimana aksi nyata tersebut kita tidak usah yang benar-benar yang kayak gimana-gimana gitu.
4: Yeah.
5: Kita harus tetap melihat, mendengar, mm-hmm, dan memberikan dukungan, mm-hmm, ketika emang orang benar-benar membutuhkan dukungan dari kita seperti itu.
4: Oke. Okay. Tapi selain advokasi, Aisyah juga pasti bawa identitas Sumsel, terus apa sih nilai budaya atau karakter masyarakat Sumsel yang ingin Aisyah perkenalkan di tingkat nasional ini?
5: Kalau untuk nilai karakter sendiri, itu Aisyah ingin memberitahu bahwa Sumatera Selatan itu orangnya enggak lemah.
4: Iya. Yeah.
5: Kita orangnya strong ya.
4: Iya.
5: Kita orangnya kuat. Kita orangnya tidak pantang menyerah.
4: Mm-hmm.
5: Kita orangnya selalu semangat seperti itu.
4: Mm-hmm.
5: Jadi nanti di nasional Aisyah itu ingin membawakan bahwa Sumatera Selatan itu orangnya tidak gampang menyerah. Orangnya okay, selalu semangat seperti itu.
4: Oke, okay, jadi emang karakter cewek Sumatera lah ya,
5: yeah,
4: strong gitu kan. Udah terkenal kita mah. Tapi gimana sih Aisyah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang nasional nanti, terutama dalam hal wawasan, public speaking, mental, dan pemahaman terhadap advokasi Aisyah sendiri?
5: Kalau untuk persiapan itu yang pastinya udah dari jauh-jauh hari ya kak,
4: yeah.
5: Kita udah belajar public speaking, karena yang dimana nasional itu, mm-hmm, emang penting sekali untuk, yeah, public speaking. Apalagi kita harus berani berbicara di depan banyak orang, mm-hmm, seperti itu. Terus juga untuk menambah wawasan itu juga sangat penting, karena kan budaya itu tidak hanya di Sumatera Selatan,
4: mm-mm,
5: tetapi se-Indonesia gitu.
4: Mm-mm.
5: Jadi kita harus mencari tahu budaya-budaya di Indonesia.
4: Mm-mm.
5: Dan juga persiapan mental, mm-mm, itu yang pastinya sudah dari awal, bahwa kalau kita ikut nasional itu kita harus sudah siap semuanya.
4: Wow.
5: Seperti itu.
4: Oke, jadi emang udah dipersiapkan dari lama juga ya.
5: Iya.
4: Terus ini apa nih, ada tantangan gak sih selama mempersiapkan itu untuk tampil bersaing tingkat nasional ini kan? Ya kalau Sumsel mungkin kita mungkin ada yang saling kenal juga ya, hmm, kan se-Sumsel lah masih bisa ada ya kemungkinan kecil. Tapi kalau nasional kan lebih luas lagi loh, itu gimana?
5: Kalau untuk tantangan sendiri yang pastinya nanti pasti Aisyah bertemu dengan banyak karakter.
4: Iya benar.
5: Apalagi kita gak tahu ya, mungkin pengalaman mereka lebih banyak seperti, mm-hmm, itu. Tetapi ya itu, kita harus tetap percaya diri sama apa yang kita punya,
4: mm-hmm.
5: Kita harus tetap mengembangkan potensi diri apa yang kita punya,
4: mm-hmm.
5: Jangan sampai kita melihat orang, wah orang ini hebat, wah orang ini cantik, jangan sampai kita down. Kita harus mengembangkan dan kita harus percaya diri yang ada di dalam diri kita sendiri seperti itu.
4: Oke, jadi seperti itu. Balik lagi tentang diri sendiri dulu ini ya, karena apapun masalahnya kalau diri ini yakin, terlewatilah pokoknya,
5: iya,
4: amanlah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong advokasi di ajang seperti ini, pasti nggak cuma advokasi aja dong yang,
5: iya,
4: jadi nilai kita. Ini pasti ada juga yang talent kan, talent,
5: iya,
4: show gitu. Nah Aisyah katanya punya talent yang cukup unik nih, itu nyanyi sambil main drum, ya ya kan. Aku udah dapat spill-spillan dikit nih. Itu gimana sih awalnya Aisyah bisa menekuni dua kemampuan tersebut? Itu kan main drum kita butuh konsentrasi, nyanyi juga kita butuh konsentrasi dong. Kalau digabung gitu, double ya konsennya?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, kemarin itu membuat video talent,
4: yeah,
5: yaitu bermain drum dan bernyanyi.
4: Mm-hmm.
5: Sebenarnya itu baru first time, Kak.
4: Oh, emang biasanya ngapain?
5: Biasanya itu cuman nyanyi doang.
4: Oke. Okay.
5: Tapi kayaknya kalau cuman nyanyi itu basic semua orang bisa.
4: Iya. Yeah. So juga sih, aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa lah dikit-dikit.
5: Mungkin kalau untuk nyanyi itu semua orang bisa. Tetapi kalau untuk menggabungkan dua hal tersebut kayaknya agak sulit. Makanya ada behind the scene di story Aisyah. Itu sebenarnya banyak banget kewalahan. Tapi demi menampilkan sesuatu yang luar biasa, Aisyah terus belajar dari situ.
4: Jadi kamu effort juga ya buat talent show ini ya?
5: Iya, benar.
4: Benar-benar, soalnya kan drum kita ngitung ketukan, nyanyi kita juga gitu, agak susah nih.
5: Iya.
4: Tapi nyanyi sekaligus main drum gitu pasti konsentrasinya sama koordinasi sih.
5: Benar.
4: Gimana nih, tangan mau kemana nih? Gitu kan ya. Tapi gimana persiapan Aisyah untuk nampilkan talent tribut di ajang nasional tadi? Oke ya.
5: Insya Allah.
4: Yakin ya?
5: Yakin
4: sama diri dulu.
5: Iya benar. Ujungnya kita harus yakin kepada diri sendiri dulu.
4: Masa yang punya motivasi gak yakin gitu kan. Tapi kalau menurut Aisyah nih, apakah penampilan menyanyi dan bermain drum tersebut itu juga punya pesan tertentu yang ingin Aisyah hubungkan dengan semangat kita peduli ini? Ada gak korelasinya gitu?
5: Untuk musik sendiri itu pasti mempunyai pesan tertentu. Terus juga Aisyah mengaitkan bernyanyi dan bermain drum itu yang dimana mereka berkontribusi dua hal tersebut, yang dimana mereka sama-sama meyakinkan bahwa kita bisa seperti itu. Jadi dari kita peduli ini akan berkaitan dengan dua hal tersebut, yang dimana mereka bersama-sama menguatkan dalam hal tersebut dan terus yakin pada diri sendiri gitu. Untuk terus peduli seperti itu.
4: Oh, jadi masih ada korelasinya ya.
5: Iya.
4: Tapi selain advokasi sama talenta ini, apa nih yang mau Aisyah tampilkan di nasional nanti? Apa tuh?
5: Kalau untuk di nasional nanti yang pastinya Aisyah mau membawakan sebuah advokasi yang kita peduli tadi.
4: Ya.
5: Dan terus Aisyah nanti membawakan talent, dan juga selain dari situ Aisyah akan membawakan speech, yang dimana speech itu juga tentang advokasi. Terus juga Aisyah akan membawakan semua pengalaman Aisyah yang Aisyah buat di Sumatera Selatan untuk nasional nanti.
4: Oke, nanti bakal ada speech juga ya. Semoga nanti. Ini kan kamu, aku udah lihat juga nih, aku udah suka kepo-kepoin nih story kamu. Kamu kayaknya memang benar-benar berusaha banget ya di nasional ini. Semoga selanjutnya dilancarkan amin. Ya gitu. Tapi Aisyah, kalau dikasih kesempatan nih ngomong langsung ke perempuan dan anak di Sumatera Selatan yang selama ini merasa takut atau ragu untuk bersuara, apa yang ingin Aisyah sampaikan ke mereka?
5: Yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka yaitu jangan takut, karena kita sebagai perempuan dan anak itu juga harus bersuara. Kita tidak boleh takut. Kita gak usah takut apa yang harus kita suarakan. Kita tidak usah takut juga sama apa yang orang katakan. Tetap percaya diri dan tetap tidak usah takut seperti itu.
4: Oke, jadi emang benar-benar ini balik lagi ke diri sendiri dulu ya.
5: Iya, benar.
4: Kita mungkin bisa kasih support model, kita bisa kasih wejangan. Tapi kalau misalnya diri sendiri masih gak yakin, ya gimana orang lain bisa yakinin kita? Makanya, gitu kan, agak
5: diri
4: susah.
5: Diri sendiri aja gak yakin.
4: Iya, apalagi orang lain yang apa, pihak luar kan. Kita internal aja masih gedebak-gedebuk, nih internalnya kayak, aduh gimana bisa gak aku gitu. Gimana ya, aku agak minder, aku agak ini ya, dan bagi-bagi, dan selainnya lah pokoknya. Pokoknya intinya diri sendiri dulu, baru nanti yang lingkungan luar itu bakal support kita juga gitu. Tapi apa sih harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli setelah rangkaian Miss Hijab Indonesia ini selesai nanti? Apakah pengennya ini berdampak banget ke sekitar Aisyah atau gimana?
5: Yang pastinya harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli ini tetap berkembang setelah dari nasional ini. Yang pastinya kita peduli akan menjadi ruang untuk orang-orang yang ingin didengarkan seperti itu, yang butuh dukungan juga seperti itu. Pokoknya kedepannya Aisyah cukup mengharapkan bahwa kita peduli ini tetap berkembang seperti itu.
4: Oke, jadi emang ini harus berdampak juga ke lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal berdampak nih, ada pertanyaan lagi dari di YouTube kita dari Gea Widianti. Menurut pandangan Aisyah, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi perempuan saat ini?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, seperti pertanyaan yang tadi mungkin ya.
4: Iya, tapi ini lebih ke konteks umumnya kali ya. Apa sih yang cewek-cewek hadapin saat ini, soalnya di dunia seperti ini, aduh.
5: Kalau untuk gitu, perempuan zaman sekarang itu menurut Aisyah sendiri, terkadang kita yang sesama gender aja saling gak mendengar.
4: Iya, gak support ya.
5: Iya, gak
4: saling menjatuhkan banget gitu ya. Ada iri-irinya dikit gitu kan.
5: Iya, yang itu problem yang pertama. Terus yang problem yang kedua itu kadang karena kita perempuan masih dipandang sebelah mata itu bahwa perempuan itu lemah. Mm. Padahal gak semua perempuan kayak gitu. Mm. Terus juga untuk problem yang ketiga, perempuan itu kebanyakan suaranya tidak didengar.
4: Iya.
5: Karena mungkin perempuan tadi.
4: Iya, kayak masih minoritas banget ini.
5: Iya, betul.
4: Gitu, oke. Jadi itu ya Aisyah ya. Tapi kalau misalnya ini terakhir nih, mungkin apa doa, target dan harapan Aisyah saat membawa nama Sumatera Selatan ke panggung nasional nanti?
5: Untuk doa dan harapan, semoga nanti Aisyah dapat hasil yang terbaik untuk yeah. Sumatera Selatan. Mm-mm. Karena menurut Aisyah sendiri, mm-mm. ini tuh bukan sekedar pencapaian doang.
4: Apa tuh?
5: Tetapi kita harus bertanggung jawab membawa nama Sumatera Selatan, yeah. seperti itu. Mm-mm. Jadi harapan Aisyah ke depannya, semoga Aisyah juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Yeah. Dan juga agar usaha itu tidak sia-sia, seperti itu.
4: Iya dong, siapa sih yang pengen usahanya sia-sia? Iya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya memang takdir menentukan, hmm. tapi kalau bisa diusahakan lah.
5: Iya betul.
4: Gitu. Mungkin ini ada closing statement dari Aisyah buat teman-teman kita, dulur-dulur kita yang lagi denger ini ya. Mungkin ada nih motivasi dari kamu sebagai finalis dari Sumsel 1 ya.
5: Kalau untuk motivasi sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana, mm-hmm. yang masih down dan insecure, seperti podcast yang pertama, waktu yeah. pertama kali datang ke sini, yeah. kalian harus tetap percaya diri kepada diri kalian sendiri, mm-hmm. jangan takut untuk memulai, karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah hal kecil yang nyata, mm-hmm. dan juga pokoknya kalian harus tetap percaya diri, okay. seperti itu yeah.
4: Oke, okay, jadi itu ya teman-teman ya, kita pokoknya intinya tuh di diri dulu baru deh yang lain. Hmm. Tapi karena ini waktunya kita, aduh udah mepet ya segmen kita. Tapi kita juga harus mencukupkan dulu obrolan kita hari ini, karena kita juga udah dengar juga nih, walaupun percakapannya singkat tapi ini banyak isinya nih. Ini banyak ceritanya dan pemikiran menarik tentang gimana sih perempuan dan anak tuh memiliki suara yang penting untuk didengar gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Karena dari Sumatera Selatan kita belajar juga bahwa budaya itu bukan hanya tentang warisan masa lalu juga ya. Jadi dan tentu saja kepedulian kita terhadap perempuan dan anak ini bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga jadi langkah nyata untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkarya dan menunjukkan potensi terbaiknya. Terima kasih banyak nih buat Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi sama kita di siang hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Budaya yang sudah setia dengerin Budaya Belajar Sumba di RRI Pro4 Palembang dan jaringan Pro4 Belajar Sumba yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi dan Sungai Liat. Saya Yohan pamit undur diri, mari terus kita jaga budaya Sumsel, terus kita dengarkan suara perempuan dan anak, dan bersama-sama kita bawa kekayaan budaya kita menuju panggung yang lebih luas. Karena ketika kita peduli, ketika kita memberi ruang, maka suara yang kecil pun dapat terdengar lebih jauh. Saya Yohan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam peduli, dan sampai jumpa di Budaya Belajar Sumba berikutnya.
3: Di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

depan. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekaput, siang-siang enak ke puter Prompat.
2: Ya baik, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya, Wanda Sunalham. Dan saat ini kita lah di sesi terakhir Sobat Budaya, kebersamaan kita. Untuk Sobat Budaya semua yang lagi menikmati suasana siang hari ya, di hari ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu, berbahagia selalu juga. Oke, dan jangan lepas dari Prompat, karena sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda Sobat Budaya. Oke, kali ini Begaya akan hadir beragam budaya. Yang akan hadir untuk Anda informasi-informasi tentu tentang kebudayaan di Nusantara, tentu melalui lagu-lagu hiburan yang juga dihadirkan dari seluruh daerah di Nusantara. Juga tentunya juga Sobat Budaya dengan informasi-informasi lainnya. Baik, untuk itu Sobat Budaya jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Baik Sobat Budaya, kali ini wajah Ika ke daerah Jawa kali ini ya. Di Jawa Timur ada Ajer Kenalan. Nah itu Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semuanya.

berdiri sekitar abad 7 Masehi. Nama kerajaan Sriwijaya ini asalnya dari Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Nah, kalau dilihat dari peninggalan sejarah, diketahui kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapuntah Hyang Srijayanasa. Nah, namun sampai kini kisah berdiri kerajaan Sriwijaya itu agak sulit untuk dipecahkan karena minimal literasi dan sumber. Pada beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya sempat dijelaskan bahwa raja pertama itu adalah Dapuntah Hyang yang pernah melakukan perjalanan 20.000 tentara kayak 20.000 tentara dari Minanga Tamwan ke Palembang Jambi terus Bengkulu. Nah, dalam perjalanan itu ada Dapuntah Hyang ini berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk keberlangsungan perniagaan Sriwijaya. Di antara sobat budaya selain Dapuntah Hyang Srijayanasa, ini ada beberapa raja lagi yang sempat mimpin jalannya kerajaan Sriwijaya, itu Sri Indrawarman, juga Raja Darana Nindra, Raja Samaratungga, dan Rakai Pikatan, juga Bala Putra Dewa Sri Udayana Ditiawarman, Sri Kulamani Warman atau Cudarmani Warma Dewa, dan juga Sri Marawijaya Tungga Warman dan Sri Sanggarama Wijaya Tungga Warman. Nah, itu sobat budaya beberapa raja selain Dapuntah Hyang yang dikenal. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini itu sedikit bisa diselidiki lewat beberapa peninggalan yang agak tersisa sampai sekarang. Nah, salah satu itu ada 10 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang terkenal. Di antara prasasti Kedukan, ini ditemukan sekitar Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini ukirannya angka 686 Masehi yang ditulis pakai aksara Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Diketahui isi dari prasasti ini adalah tentang Dapuntah Hyang yang pergi menaiki perahu dan menceritakan kemenangan kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ada di Bangka, itu Kabupaten Bangka masuk wilayah prasasti Kota Kapur sobat budaya. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan terhadap orang yang berani melanggar perintah raja dari kerajaan Sriwijaya. Terus prasasti Telaga Batu, prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini isinya tentang cerita kutukan terhadap orang jahat yang ada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Terus juga prasasti Karang Berahi, nah ini ditemukan di Desa Karang Berahi, Merangin, Jambi. Nah, isinya itu adalah berupa kutukan kepada orang-orang yang tidak setia dan juga berkhianat pada raja-raja kerajaan Sriwijaya. Terus juga prasasti Palas Pasema, dan dikutip dari situs sma13smg.sch.id. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Ini diukir dengan aksara Pallawa. Dan sobat budaya, dengan bahasa Melayu kuno yang menceritakan kutukan pada orang jahat yang tidak setia pada kerajaan Sriwijaya. Itu terus juga agi ade sekitar 5 agi macam tu. Prasasti Karang Berahi tadi ya. Itu juga prasasti Palas Pasema ini ya, itu, dan juga prasasti Talang Tuo. Selanjutnya lokasi penemuan prasasti Talang Tuo ini belum diketahui secara pasti sobat budaya, tapi isinya nyeritakan pembangunan Taman Sari dari Sri Jayanasa dan juga berisikan doa Buddha Mahayana. Terus prasasti Hujung Langit itu, udah banyak yang diketahui dari prasasti ini, tapi

pada sisi itu ditemukan ukiran angka tahun 997 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Terus ada Prasasti Ligor yang ke-8, ini peninggalan Sriwijaya, yang sikot ini ditemukan di Thailand, bahkan bagian selatan, oleh Nakhon Sitamarat. Jadi prasasti ini menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Kaitia untuk Kajara. Dan selanjutnya prasasti Leiden, ini berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Jadi isi dari prasasti ini tentang hubungan dinasti Kola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Terus ada Muara Takus, Sobat Budaya. Prasasti Muara Takus ini di Muara Takus, ya, di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, punya corak Buddha dengan beberapa susunan stupa di sisinya. Nah, itu yang terakhir. Terus Sobat Budaya, nah, kita sebetulnya cukup bangga menjadi salah satu prasasti

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, belum ada orang terlantar. Orang lapar, asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

0: Ya baik, Sobat Berada, terasa 55 menit berlalu dari pukul 14 dan waktu aku Wanda Sonalham pamit undur diri. Ya, makasih Kak La Steady Perempat RRI Sungai Liat, selamat menanti sore begitu untuk Anda semua Sobat Budaya. Dan baiklah, sebagai lagu terakhir saya hadirkan untuk Sobat Budaya semua dari suara Ardi Alba, Yuk Ayo ke Bangka Belitung. Dan makasih Sobat Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Bergaya, beragam budaya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, selamat sore Sopradi, sahabat budaya dimanapun nih kak beradi. Setempo lagi kayak kuyur Regina di sini nganti kak di bedinca bedai sore nih. Wah, hai, sampai hati. Hari Sabtu, akhir pekan, tanggal 19 September 2026 Sopradi. Oh, musim panas nih. Hai kak, liburan kemana Sopradi? Oh, yo, lanjut langsung bedai aku terima dulu. Halo bedinca bedai.
1: Hai, sampai ya, sampai.
0: Yo, di Bang Ridho Roma di Perlang. Cepet masuk kok. Iyalah pun, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat kok. Ada tempat wisata APB di Perlang Bang?
1: Apa?
0: Ada tempat wisata APB di Perlang.
1: Di Danau Padi ini.
0: Danau Padi.
1: Iya, air terjun.
0: Air terjun apa itu? Perlang Sadap kok.
1: Sadap tuh.
0: Seru kok.
1: Seru
0: lah.
1: Di
0: pantai itu pantai di pantai deh di sanen.
1: Pantai banyak pantai di Perlang.
0: Pantai apa?
1: Pantai banyak lah. Di Lombok di Batu Buloba, Batu Manokrok, Amerika.
0: Oh. Jadi Perlang ini memang masuk desa wisata, Bang Ridho.
1: Pantai Pantai Amerika, Pak. Banyak.
0: Pokoknya siapa lagi yang belum pernah ke Perlang, pastilah pernah ke Perlang, ke Danau Padi.
1: Oh, banyak ada yang menonores di Sotari, Bagat Tengah, dan pokoknya.
0: Oh, niya, nah. Seru, pokoknya.
1: Seru, mana pilih, mana anak, pokoknya.
0: Benar lah. Oh, tempat wisata, oh. Iyalah, pokoknya Bang Ridho Roma, nak lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu apa, Ridho?
0: Lagu apa? Oh, tadi lagu seru-seru lagu, kan?
1: Lagu yang host-host-host yang
0: kayak apa sih? Iyalah pun, kalau aku cari, oh.
1: Cari yang segera, yang baru-baru, segera lagu, ah.
0: Oke lah pun, nah yang lagu baru-baru. Au lah, ku puter kayak lah, oh.
1: Joget, nama-namang, bibi, pun, ah, serenem, sepatu, nih, wah.
0: Au lah pun, yo, salam salam kayak siapa, Bang?
1: Salam, sama apa? Mang Yan, ya. Ternyata mau di kuasa lah, belinya aku salam yang mengingatnya. Ya lah, orang banyak orang masuk kok.
0: Apa?
1: Orang masuk telepon lah.
0: Baru, lah. Baru buka aku Bang.
1: Baru buka, aku ke anu radio. Aku lah banyak orang.
0: Baru buka sampai jam 5 lah, soal lagi lama kan.
1: Mana-mana, Morati, Mary, kita buat, Bu Marni, Sri Fitri. Pernah masuk Mang Yan, tadi yuk. Emang amat. Dari Gustaf Sanayu kok Abdul Vincent sudah dibintet. Waya, waya anak apa-apa, Tommy, yuk. Apa-apa, lupa kok, orang lupa.
0: Iyulah pun. Iyalah pun.
1: Pokoknya anak, salam baik lah. Salam Ridho lah sore nih, kita siap salam malam sih, kabar Ridho nih.
0: Alah pun, makasih Bang Ok. Amin, amin, amin. Yo, kasih Bang.
1: Oh, kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyagi lama pulang Bang, barulah kuat tengah. Ya, Sopradi. Di tempat tika ada tempat ade tempat wisata pe bayi yang bisa dikunjungi. Halo, Bedinca Bedae.
1: Halo, Bedinca Bedae. Hai, sampai.
0: Apa ya teh deh bengkak ngen kakek Sakamura, apa kabar kek?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, dak gimain kemana lah kan Sabtu anget-anget nak ya nak nih?
1: Ya, ini kan hari ya Pak Mat, insya Allah.
0: Dek hal nyebur ke Kulong Biru tuh ke Putra Sambas.
1: Kalau Bang Ridho takut kek ketem, jangan lupa mau ada yung. Kalau Bang Ridho takut hitam, jangan lupa mau payung.
0: Nah, tuh dia yaudah oh. Menbibis kaben tengah musim nih ya, sekeluar bemutor, pakai masker, kacamata hitam, mok.
1: Kalau mau pakai masker,
0: kos kaki, sarung tangan.
1: Turun tanah, kali yang lahat, jangan lupa pakai masker. Kalau ingin sehat, jangan lupa pakai masker. Itu adalah anjuran dokter.
0: Nah, Peggy anjuran tengah.
1: Anjuran dokter.
0: Macem Nio, alhamdulillah dapat kita ini mudah-mudahan tidak diterdampak kabut asap. Oh, kek, oh. Yalah, kek, di mana tempat wisata favorit, kek?
1: Mana kek, ini kan lah keliling bangka, keliling jauh. Jadi, rata-rata lah.
0: Di Bangka nih, di Bangka bayi lah.
1: Di Bangka nih, banyak lah teman kita. Ini kan di Pantai Batu, Pantai Rambak, Pantai Mangkalo, Pantai Karangmas, Pantai Matras, kan banyak kita ini.
0: Ke tempat Bang Ridho Roma tadi lagi loh, ke Danau Pading, ya, Terjun Sadap, apa tadi, lagi ya, pantai apa ya, di sana tadi lah.
1: Itu pantai daerah Kobak lah dulu. Pantai bukit apa namanya minyak duren tuh lah dia pergi lah.
0: Aduh, mantap.
1: Dan nengok viral kalau kita pergi dah aban.
0: Biasa lah, fumu-fumu tuh dah. Oh, asak viral-viral buko nak gila buko. Jadi terakhir gimain kemana ke pantai di Bangka nih?
1: Pantai kami galak di Rambak.
0: Di Rambak, oh.
1: Kami kita kan memang di situ.
0: Ah, imang. Menku ingin ke Batu Tunggal toh, hale pacak naik perahu.
1: Pantai Batu bukan Batu Tunggal.
0: Oh, Pantai Batu. Menku ke Batu Tunggal tuh ku ingin apa cak jalan-jalan keliling naik perahu tuh seru.
1: Pacak.
0: Tuh seru kalau di sanen. Ah, lapon. Yo, kakekna lagu apa kek?
1: Kalau ada wajah di balik kaca.
0: Nah, wajah di balik kaca.
1: Lagu wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Laude panen udang ah?
1: Belum.
0: Aduh, agak banyak ini.
1: Orang lagi anak pesta besok di anak di hotel bot.
0: Wadah.
1: Seperti pandang.
0: Wow. Kejepo lah mentuh. Banyak orderan.
1: Salam-salam dikit ah.
0: Yo.
1: Salam-salam untuk Rido, Subro, untuk Ibu Seriato, untuk Ibu Mar, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Kamarati, untuk Bapak Rahim 86, Ibu Marni, Ibu apa nama, Ibu Fitri di Sri Menanti, di Mole di RY, Ko Tinbo di Pakin, apa di Lubuk Keli. Untuk Ibu Rida, untuk Bang Toyib, untuk Ibu Aminah, untuk semua-semua dari A sampai Z, untuk kaya kita.
0: Okay.
1: Selama semua untuk A, dari A sampai Z pokoknya digulung habis. Kalau saya berbuat salah, padahal saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Bangka Angin kakek Sakamurah. Nah, yang nak berkunjung ke Kolong Biru bisa ke kolong di belakang rumah Bang Putra Sambas di Lubuk Keli. Halo Bedin Cabdae.
2: Oh hai. Apa ya teh?
0: Apa ya teh Embera o?
2: Bukan.
0: Bukan. Oh, atau Kiai. Oh, embera ngapain ke dagi malam apa itu ke RRI?
2: Buraki lagi ya, kita wana lama.
0: Dek hal saya datang pasti langsung sembuh lah.
2: Ya,
0: tahu. Orang ramai pergi serunya.
2: Ya.
0: Oh, kan denger dak Julia nyanyi Bang Jono?
2: Maju, Julia gila. Menang.
0: Seru je. Makanya diajak berjalan, dibawa berjalan biar cepat sembuh Embera. Kada lagi ke pantai yo, ada mana lah?
2: Ada.
0: Di
2: mana? Undang lah main.
0: Oh, lapun. Jalan-jalan, dibawa berjalan biar cepat sembuh penyakit toh. Oh, lapun eh. Ya lapun eh Embera kah. Kan lagu apa?
2: Lagu
0: apa? Cik bum bum. Oh, cik bum bum. Coba nyanyi dikit. Kalau ketawa lu, nyanyi lu be cik bum bum. Alala bum bum. Ya lah pun salam salam ke siapa? Salam ega salam oh.
2: Buat Julian, ideal saya. Buat Imponi, Malek. Buat Bunda di dalam. Buat Kembali. Buat Ruh. Buat Yatun. Buat Almin Mani. Buat Rih Mani. Buat gua balapin Mary ayo kita gua ayo nih ngumpul Gembi kututan gua bangin Radi Pak Rudi gua sampe ngil mungkin gua kota gua
0: nah lalu
2: Adin gua
0: buat telah
2: cantik ya.
0: Iyalah, Pono.
2: Gua maju ya,
0: gue cat. Buat
2: emak pun. Lah,
0: Pono. Gua ayo dimana gitu. Iya. Makasih ya, cepat sembuh yang berah, lo.
2: Amin.
0: Lah, ditunggu cek-cek bumbu mah. Waalaikumsalam. Embera kan nak salam ngundang orang Embera. Ya walaupun oke, lama humun. Yo, di mana tempat wisata favorit Ika? Halo Bedinca Bedae.
2: Bedinca Bedae. Wahai sampai hati.
0: Yo, hadeh yuk Sreato no. Orang rumah Abang Rido. Apa kabar yuk?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Regina sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Angkat-angkat tak nih mantap.
2: Oh, weh. Bukan diangkat lagi. Lah menyala abangku lah kata Mbak Rahim.
0: Kan. Lah lama ada masuk Mbak Rahim.
2: Hari-hari apa ya?
0: Nah, nian. Tadi lah disebut Bang Rido tempat wisata di Perlang seru. Kalau Yuk Sriaton di mana tempat wisata favorit?
2: Man favorit. Tadi dia pun yang favorit. Man Yuk nih. Karena ayu nih, bukan apa, mau jalan-jalan nak ya, kurang pasti kurang.
0: Dek Patikawa.
2: Dek Patikawa. Tu alas tak pulang ya leteh.
0: Oh, nian eh, berjalan nih memang leteh yo, dek seberapa kira berjalan.
2: Mana panas.
0: Tapi menurang hobi berjalan kemana nih Gio?
2: Tapi malah diajak orang, gila. Tapi men ibaratnya men favorit-favorit macam itu deh.
0: Tidak, dia lah pun. Ya lah pun, yuk Sriaton ala gua pe.
2: Ayo nak Umi LT ya, mandi susu.
0: Mandi susu ke Jepo, berendam banget.
2: Mandi susu, dek panas-panas, cepat atau putih, man.
0: Aduh, ya lah pun salam-salam.
2: Malah kebakar, panas-panas nih, jadi mandi susu.
0: Jangan lupa campur kayak belau. Biar ano nih apa kata orang tuh bekilau putih cemerlang kata orang tuh
2: udah ya di rumah semut kan
0: niana iyalah pun salam gitu ke yuk
2: salam ke Embera di semoga sehat selalu kayak kaben kakek Sakamura tadi semoga sehat selalu kayak kaben kok Ayau kayak Anaa kayak Fitri kayak Yukmar kayak siapa namanya kayak Julia yang sikar ya, semoga sehat selalu, kayak Putra Sambat, kayak Kaben Mama Rati, Yu Rindu, kayak Yu Dati, kayak Kaben Yu Aminah, Mang Toyet, yang Kadel, kayak Kaben Yu Sinta Beruas, Yu Mary, Mang Brahim, kayak siapa namanya Ko Ahyung Dahri, kayak Mang Bujang, kayak Yak Sohamid, Yak Damiri, kayak siapa ya, oke Abdul kayak Parida di Kemintet semoga beliau sehat selalu lah lama sampai kayak ketemu kayak beliau kayak kapan Budi Sumi semoga sehat selalu kayak segala-gala lah dibungkus habis lah Mbak Regina spesial lah kayak mak mertuaku nih kayak orang rumahku nih semoga diberi kesehatan kayak Allah Subhanahu Wa Taala selalu lah.
0: Amin.
2: Kayak Mbak Regina selamat tugas semoga sehat selalu cantik selalu sukses selalu pulang hati-hati.
0: Oke deh.
2: Terima kasih Mbak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Yusriaton di Perlang laki benin lah nelponku ada. Oh ya Pradi di mana tempat wisata apa? Politika. Halo Dinca Bedae.
3: Halo Dinca Bedae. Sayang kucingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku sayang kucingku, Mama Rati di Pagarawan.
3: Iya, saya mau nanya dulu. Buat Reginanya, selamat miladnya. Semoga umurnya berkah, rezekinya berkah. Dilancarkan segala aktivitas Regina setiap harinya.
0: Amin.
3: Memang
0: Allahumma amin.
3: Regina.
0: Terima kasih mamaku cintaku. Oh, aduh, mama ini selalu perhatian.
3: Oh. Iya dong, biar anak-anak mama yang cantik-cantik di perempat kamu. Tungguin, kita kumpul lagi sayang ku cintaku.
0: Siap, kita atur lah kalau mau.
3: Atur.
0: Nah, di pantai apa, di RRI lagi, kalau di ruang MP, terus koyok kita karaoke.
3: Untuk sensor pro, empatnya kena ketemuannya hobi, walaupun umur udah tua-tua tapi masih hobi.
0: Kalau di sini, kalau di MP ini boleh sekoyok karaoke, menek lah. Oh.
3: Insya Allah sayang kucintaku.
0: Kalau kita tur bayi, siang-siang bayi biar pacak pergi.
3: Iya, kalau siang itu kan agak dingin.
0: Oh, tidak mau?
3: Iya.
0: Okay lah Pona. Oh, mamaku cintaku, di mana tempat wisata favoritnya? Tempat wisata favoritnya di mana mama?
3: Kalau mama daerah Sungai Liat lah. Di Sungai sekarang Liat. Kan Batu Tunggal, kan?
0: Yo.
3: Di Rambat, di apa kata kakek mau kabur aku kok?
0: Pantai Batu.
3: Kalau daerah di Ketam ini bukan di pantai air angin, bukan tapi bukan gue kan? Aku kok kalau mama tuh kalau diajak berjalan tuh memang orang hobi berjalan.
0: Mantap, sama kayak kuma.
3: Kalau di rumah terus beda berjalan kan?
0: Mang suntuk mandi rumahnya berjalan.
3: Di rumah beda.
0: Biasa orang yang hobi jalan tuh awet muda.
3: Amin. Kita juga banyak pikir, kita pikir kita kan beda.
0: Benar,
3: tapi kita berjalan tuh yang dengan yang positif kan.
0: Iyalah Pona. Oke mama, karena kata orang tuh bersosialisasi itu bikin awet muda memang bersilaturahmi.
3: Alhamdulillah kalau mama tuh memang dulu dari di berorganisasi mama dari Majelis Taklim, dari grup sampai SMP di SMA masih berjalan terus kan pemerintahan itu kan terus ditenam alhamdulillah lah kalau mama tuh
0: luar biasa mamaku cinta
3: kalau kawan di mana-mana di bayi terus alhamdulillah
0: luar biasa. Oke
3: mama pasti sedikit saya no
0: yop mana pantuna
3: jalan-jalan pakai sepatu
0: cakep
3: makan sini pakai sinang kalau memang sudah setuju cepat-cepat harus dipinang.
0: Nah, lah ngasih kode nek kejek po ngantet.
3: Mau terus lagu dari lagu lama nih tapi masih terlalu teringat ya bu dok.
0: Iyalah lagu
3: itu dari Ida Laila judulnya Suara Hati.
0: Oh, kiraku termenung lagu kesukaan Bu Marni.
3: Bu Ana itu Bu Marni lagu termenung. Dalam aku termenung.
0: Asik. Kau emang lagunya.
3: Suara Hati jalan.
0: Suara Hati. Oke sih ya, Mama.
3: Salam buat Dimro beserta Yayat dan juga Bu Karyatun. Di sini kita Pak Berahin, Bu Mary, Aku Ayung, Aku Ayal, Kakek Neka Mera, Julia beserta Kera Sambasnya, Mbak Bang Iing juga di Kampung Jawa, buat Amera kalau dia nak nyalam. Masih ke orang ngundang
0: memang. Yalah katekunya nak ngundang.
3: Di kertas dong.
0: Yalah pegel menunggu nah.
3: Terus lagu juga langsung kita apa yang bakal kita request kita ini kan jadi udah lupa kan.
0: Disiap lu
3: siap dulu nah. Dan Bu Ida serta Pak Gula ini juga buat Emilda juga. Oh Bang Jan makin kita juga kemarin kalau kita calling-calling ke Makin, alhamdulillah lah dapat tumor, alhamdulillah jadi kita bisa calling-calling juga, kan?
0: Masya Allah.
3: Oke, anak mama yang cantik, Fitri bisa menanti, ya.
0: Nah,
3: kita semua mualaf sayang kecintaku, buat sih, anak-anak mama yang RI, perempat, yang sekitar-sekitar, yang baik-baik, salam sayang selalu dari mama.
0: Waduh, mama, makasih. Kemarin tuh makasih banyak kok, enak. Bener lah, itu bolu gula aren mah.
3: Merah sayang tuh.
0: Wih, enak bener mah, baru tulak makan. Gimana
3: rasanya?
0: Oh mantap, manyus.
3: Ini tadi mau bikin lagi Pak Loyang.
0: Banyak orderan, no.
3: Bikin lagi hari ini Pak Loyang untuk adik besan 7 hari malam nih.
0: Waduh, luar biasa. Kalau mau order bisa, mau.
3: Kata-kata juga lah mulai mau produksi sambil lingkungan sawah.
0: Alhamdulillah, ikan lah mulai normal mah. Apanya? Ikannya lah mulai normal, bahan baku.
3: Lah, sekitar 20 ribuan ini masih
0: harga ikan. Alhamdulillah, udah
3: mau. Karena yang pergi ke laut itu bukan gak pakai modal.
0: Iya, ma,
3: dari
0: benar.
3: Dari tolak, dari tenaga, benar. Dari waktu.
0: Mane keselamatan juga. Oke.
3: Mudah-mudahan lah. Angin juga masih kuat nih kan. Pokoknya kita doakan lah nelayan kita semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu diberkati Allah, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Buat RRI perempuan kita tetap jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka, sekali mengudara tetap mengudara.
0: Masya Allah.
3: Makasih atas waktunya sayang kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mamaku cintaku. Kalau kita atur waktu lagi yuk, cuman ya pindah ketemuan di RRI aja, kita karaokean lagi atau mungkin di rumah Yuk Fitri. kita ngeramai rumah Yuk Fitri. Ya lanjut, halo Brinca Bedae.
4: Halo Brinca Bedae.
0: Payatai.
4: Wah, sampayatai.
0: Aduh ya. Ada Mang Yan kita nih. Apa kabar Mang Yan?
4: Alhamdulillah. Baru tadi makan bakwan.
0: Wadah, seger. Kuasa denger Mang Yan nih makan bakwan, makan uta-uta we. Punya ku ngerenyem nih, Kak. Mang Yan, siapa yang panggilan name naik kita Mak Yet apa?
4: Hah?
0: Capek kadang-kadang Mak Din no. Kaben Mama Rati manggil orang rumah Mang Yan ya?
4: Mak Tin.
0: Oh, Mak Tin.
4: Mak Tin.
0: Mak Tin.
4: Agustina namanya sebenarnya tuh, tapi panggilan hari-hari Mak Tin.
0: Oh, Mak Tin. Oh, au au au.
4: Yalah, dia nomor di rumah nak telepon ikak ke perempat lom.
0: Iyalah, telepon gabung-gabung Mak Tin.
4: Oh, sebenarnya kutu nyuruh lah.
0: Oke lah, pun Mang Yan, di mana tempat wisata favorit Mang Yan?
4: Kalau kami ini, Anyer, Pantai Pasir Padi, ini Danau Pading Perlang.
0: Waduh, karena rasanya berarti yuk. Kalau Mama Rati tadi, nak kalah rara sungai liat. Mungkin karena kita lah tiap hari di sungai liat, mungkin nak rasanya boleh kita renyek.
4: Berganti deh, saya kira.
0: Nian, betuker.
4: Orang sana ya, ke sungai liat. Kita sungai liat ke sana.
0: Nian. Kelak lah kita ke pantai ramai-ramai, karaokean mau speaker lah.
4: Mati, mantap.
0: Mantap, mentuak ke Jepo.
4: Mang Yan mantap.
0: Iya, nah dihibur kayak Mang Yan dan Julia lah. Mama Rati ganti siko. Oke, lapuan Mang Yan lagu apa, Mang?
4: Karena tidak terlalu waktu malam kita, malam
0: Senin. Maya kemarin. Niana, malam-malam saya.
4: Lah dipisah-pisah, tapi kita tidak dengar lagi karena orang ngulung kabel.
0: Lah malam halah. Sayang kok. Waduh, iya. Lah pun Maya pun yo lah pun nyanyi sikit pun Maya biar kau kepun di eh.
4: Dalam hatiku hanya namamu. Setiap saat selalu ku rindu. Walau wajah pun datang menunggu. Ku sabar dan menantimu.
0: Wadah.
4: Sampai mati pun ku ingat kepadamu.
0: Asik.
4: Salam-salam di Indo. Tadi yang di mana di Perlang Di Seliatun. Cik Julia, Cik Eskite. Apa nyanyi Bang Joko
0: Apa?
4: Bang Joko.
0: Bang Jono. Bang Jono. Bang Jono. Asik-asik jos kata dia.
4: Bang Jono dia. Di sambak kali ya.
0: Entah aku. Dak gia perlahu dia.
4: Cik Endera. Cik Mama Rati. Terus cik Pak Bram. Ya lu gabung lah Pak Brahim.
0: Kangen kita.
4: Cik Mang Amat. Cik Yuri Dadi Bintet. Bang Abdullah. Terus Cik Fitri. Sampai lagi Cik Bang Iin wadah juragan es batu.
0: Hari
4: sebenarnya hari panasnya waktu es.
0: Dialah bela-belain datang kemarin Masya Allah.
4: Tidak mungkin kepanasan udah membatu es selalu ada di
0: rumah.
4: Iya lah di rumah.
0: Oke lah pun
4: itulah Baya.
0: Yolah pun.
4: Yo, makasih ya.
0: Sama-sama Mang Yan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Mangian di RY Pradi baru dia makan bakwan. Mangian neng ngambuk terus asa udah makan bakwan ku renyeknya. Oke lah kalau Mangian tadi di arah-arah Pangkal, di arah-arah Anyer, tempat wisata favorit. Ya kita lanjut lagi di siapa nih? Halo, Bedinca Bedae.
5: Halo, Assalamualaikum, Bedinca Bedae.
0: Waalaikumsalam.
5: Wahai, Sampayati, tolong ya aku.
0: Lah, tolonglah Sampayati, Budi Sumiku, cintaku, apa kabarnya?
5: Kangen ku kayak Regina deh.
0: Nah, oh, Nian, Budi Sumi, mana pantunnya?
5: Putanam tadi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
5: Lalang kucabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
5: Bok Desumi dari Paret Lalang boleh gabung sama Mbak Regina yang cantik dan santun.
0: Asik. Oh, apa kabarnya Bu Desumi ku cintaku?
5: Alhamdulillah Bu Demu selalu sehat sayangku.
0: Masya
5: bagaimana
0: Allah.
5: Dengan dirimu?
0: Alhamdulillah sehat juga dong.
5: Amin.
0: Apalagi
5: harus sehat
0: setelah ya, mendengarkan suara
5: suap, biar sehat selalu.
0: Bu Desumi ini lebih semangat lagi.
5: Alhamdulillah.
0: Oke lah. Budi Sumi.
5: Ya tua-tua kita harus siap sehat selalu. Semangat.
0: Siap semangat.
5: Di
0: sana ada tempat wisata apa bay Bude?
5: Kalau kuki anu nih ge Siangau.
0: Wah, Siangau.
5: Pantai Pukan, Pasir Padi kan?
0: Bener-bener.
5: Sampur juga boleh lah, tempat kelahiran aku di Pantai Sampur sana mainnya dak.
0: Banyak kok.
5: Cuma itu lah tempat main aku, enggak ada lain.
0: Itu Siangau itu bukit atau gimana ya?
5: Maaf, ayam ramai tidak dengar.
0: Ngapain minta putong kan?
5: Ayam memberuk kawin lah sambil nyari, kayak paham lah.
0: So biseng kelak kena putong. Iyalah pona lagu apa mama Bude?
5: Apa namanya ya? Seribu Benang Cinta aja lah.
0: Seribu Benang Cinta siapa nyanyinya?
5: Lupa aku penyanyi siapa.
0: Yang penting seribu benang cinta.
5: Seribu benang cinta lah Tuko.
0: Oke deh.
5: Salamnya deh Asa Kaiser bungkus habis.
0: Oke siap
5: tadi, Semoga cepat sehat lah kita.
0: Okay.
5: Mudah-mudahan buat teman-teman kita dari Radio Kompas sehat lahir batin.
0: Amin.
5: Dan selalu sehat-selalu ya sayangku.
0: Iya.
5: Selamat hati-hati ya.
0: Siap budeku.
5: Spesialnya buat Ahmad Irwan kamulah di Bandung Timur. Semoga
0: masih spesial ya. Oke deh.
5: Oke deh, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama budeku.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih budeku, Bude Sumi di Parla alias Parit Lalang dengan pantun khas. Oke lawan Supradi. Nah, si kok penelpon lagi lah sebelum ku puter lagu Ika. Ada siapa nih? Halo Bedinca Bedae.
6: Wahai Sampayati.
0: Nah, untuk Kuangkato.
6: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Mane kado.
6: Selamat ulang tahun Regina.
0: Yeay.
6: Yang keberapa tahun?
0: Kasih tahu enggak ya?
6: Kayak ayam 12 tahun kayak.
0: Aduh. Terima kasih Julia.
6: Sama-sama.
0: Lah dinyanyiin.
6: Sehat selalu.
0: Amin.
6: Tambah cantik.
0: Amin.
6: Tambah manis.
0: Amin. Kayak di kerubung semut gue. Kayak di kerubung semut gue dibilang tambah manis.
6: Gak apa-apa, kita kan gak boleh minum yang manis-manis. Karena kalau sudah
0: manis. Lihat aku aja, biar manis.
6: Benar.
0: Alapun,
6: Doa tuh tebas,
0: You are the best. Oke lah Pune. Terima kasih doa. Amin untuk doa. Siap, kelak lah kita lanjut karaoke. Apa tadi ketemangian Bang Joko? Ingin Julia. Asik-asik jos kata Julia.
6: Mas Joko. Mas Joko.
0: Kelak kan nyanyi lagu tuh Bella. Bibirnya tak
6: Berkumis tipis hitam manis.
0: Asik. Nah, kelak kan nyanyi lagu tuh lagi Julia.
6: Insyaallah
0: kelak kita atur lagi kapan ketemu di rumah Yuk Fitri gebek kita ramaikan rumah Yuk Fitri. Oke lah pon.
6: Nak request lagu Malam minggu, apa? Ada tamu malam minggu.
0: Laude tadi ku puter Julia, lalu lu kali ya di
6: oh. Oh, tadi tuh.
0: Ah, masih gitu tidur terus.
6: Oh, ge. Oh, ini telepon.
0: Apa?
6: Aduh, pipiku. Dicium Mas Joko.
0: Nah, Ika, terlalu imang lagu Mas Joko.
6: Dicium Mas Joko.
0: Mas Joko.
6: Tak
0: Mas Joko.
6: Mas Joko, ya
0: gawe lah. Nah, emang ayam bude sumi ya dia.
6: Tak kawin.
0: Tak kawin. Aduh, yang cok gawin siang-siang. Sore-sore kawin. Oh, nian lah. Oh, banyak kemacem lah. Oke, laponnya. Ya, Julia, di mana tempat wisata favoritnya?
6: Di pantai, yang pasti di pantai.
0: Pantai,
6: pantai Batu Tunggal, pantai Cikus Emas. Ame, nih ada di Taman Bunga, di Selo Sejarung.
0: Oh, di Taman Bunga. Bener-bener.
6: Pokoknya semua wisata lah di Bangka nih.
0: Oh, imang, bener
6: top lah. Top market, top.
0: Benar lah deh. Jadi tadi
6: mantap,
0: mantap lah lame ya, denger mangamat-mangamat kala jempol, kala geser jempol lah kayak Julia.
6: Tangan lah kayak suara ya.
0: Oh, nian. Ya,
6: kita datang malam Senin kemarin.
0: Wah. Jenenger tapi kata Ji.
6: Wah, hai Anco kata dia.
0: Ah, nian tapi jenenger kata dia, kira aku lah nyapan ton ge kata dia ge.
6: Oh, ge. Oh. Bedae ge yo, mentek ge yo, sambil bedang
0: bus ge, apa?
6: Suruh bawa ge itu. Dambus dia.
0: Iyalah. Oke, lapan salam-salam ge siapa Julia.
6: Salam-salam spesial untuk Bang Putra Sambaso yang ada di Kobir. Kolong biru.
0: Kolong biru.
6: Banyak mermet.
0: Ayo, ayo, siapa yang mau main ke kolong biru di Lubuk Keli?
6: Oh, ayo.
0: Silakan.
6: Gratis. Bayar-bayar dengan dia.
0: Terus.
6: Terus untuk Mang Yan tadi, oh, Cek Martina. Mama Rati, Cek Mak Pak Iinga. Bang Kak Nino, udah tuh sampai di tadi tuh. Koyau, Yupitri, udah tuh Pak Joko
0: Pak Joko terus mentang-mentang.
6: Kayaknya Triaton.
0: Oh, terkenang kayak Mas Joko terus.
6: Kayak Nia, Pak Abdul, kayak yuk Bu Rida, Bunda Sinta, udah tuh Bunda Mary, Bunda Rindu diampuy. Yuk. Apa Mbak Ria, Belitung, Mang Protes, sudah tuh, Mang Bujang Pinang Sedatang, Yu Amina Labu, sudah tuh, siapa lagi, Mang Amat Natap tadi, mantap, sudah tuh, siapa lagi, Mang Brahim, 86, Bude Sumi tadi, Kang Ahmad Irwana, semoga bertemu, pokok, pokok, siapa lagi, Bu Kori, kayak itu, Om Aleke, terus, kayak Embera tadi, semoga sehat terus Embera. Dosen ngomong sakit terus Embera.
0: Oh, Embera.
6: Gerigit ku Embera nih,
0: Jangan digerigit lah, dicubit Embera.
6: Iya, marah aku.
0: Ayo lah, Kak.
6: Mati, ya.
0: Julia sayang,
6: gua. Kayak gale-gale lah, Salam kayak penyiar-penyiar yang top markot-top, gua.
0: Siap.
6: Kayak operator, segala operator kayak Reginanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, nih Bu Marni juga,
0: Iya.
6: Sudah tuh kayak gale-gale lah pun.
0: Oke lah, pun.
6: Semoga Regina tetap sehat selalu. Terus lagu tuh spesial untuk Regina tuh.
0: Oh lah, tau u.
6: Mas Joko. Mas Joko, ya spesial untuk hari ulang tahun Regina.
0: Untuk Manggian juga tadi yang lah ano apetos pil Mas Joko tadi itu. Oke lah, pun makasih Julia.
6: Terima kasih Regina atas waktu dan tempatnya. Waktunya dan lagunya.
0: Oke deh. Yuk.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem ya rumah kita Julia molek Mbak Bunga Dahlia. Ya lapan sopradi lah, lapan penelpon langsung belahku puter ke Kak lagu requestan Ika di Berincap Day sore ne. Wahai. Sampai hati ya. Nah dia setengkai bunga padi kayak Bang Rido.

Selamat sore Sopradi Sahabat Budaya. Hujan di Babel diprediksi terjadi pada November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memprediksi awal musim penghujan akan terjadi pada bulan November 2026. Perkirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi menyampaikan, berdasarkan prediksi sementara, peralihan musim kemarau ke hujan terjadi pada periode November secara bertahap hingga Desember 2026. Mudah-mudahan November peralihan lama memasuki awal musim penghujan dan secara bertahap hingga Desember sudah full musim hujan. Menurut Selamat, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian atau 40 hari dibandingkan periode normal. Namun, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi wilayah Babel, tak menutup kemungkinan ada hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Dia nyebut, kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihan. Warga Desa Air Bakung, Desa RW, Kecamatan Pemali, Jungin, sangat mengharapkan hujan bisa terjadi lebih cepat dari waktu. Sumur benar-benar kering sampai sekarang, jadi setiap hari mesti mengambil air di sumur tetangga yang kebetulan tidak kering. Setiap hari bisa 10-15 jerigen untuk keperluan mandi, nyuci, memasak, dan lainnya. Sekian kabar Babel jam 5 sore, Kiku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawanilah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tidak kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. PONIS adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
7: PONIS adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Telling, sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53 ribu lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% lah dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
6: Ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
8: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis gitu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
6: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, poni menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil poni di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir poni City Tours.
9: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now ya, seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
6: Harapan kedepannya, walaupun Pony sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa Pony adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

Sobat Radio Sahabat Budaya, lagi bersama Perempat FM RRI Singelet Sore Budaya Bangka Belitung di kesempatan sore hari ini di Ginata. Sampai jam 11:48 telah Sobat Radio. Sebelum kita gabung ke Pro 1 untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran kayak berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Singelet dan sekitar. Nah, kali ini kita Ginata ke Gili Air, spot menyelam dengan terumbu karang indah di Lombok. Ngerasakan kedamaian di tempat yang sepi dan jauh dari hiruk pikuk kota. Cobalah mengunjungi Gili Air, salah satu gili di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya menawarkan suasana sunyi, tapi juga keindahan alam yang membuat pengunjung betah berlama-lama spradi. Terletak di Kabupaten Lombok Utara, Gili Air merupakan salah satu dari tiga gili yang keindahannya telah mendunia. Dari Mataram, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam menuju Pelabuhan Bangsal. Dari pelabuhan ini, penyeberangan dilanjutkan menggunakan kapal berukuran sedang selama kurang lebih 30 menit sebelum tiba di Gili Air yang mempesona. Setiba di pulau, bentangan pasir putih langsung menyambut setiap langkah. Duduk santai sambil berjemur, menikmati hangatnya matahari, jadi aktivitas favorit. Sambil memandang laut lepas, biarkan tubuh merasakan relaksasi dan menyatu dengan alam. Suasana sepi yang menyelimuti pulau ini membuat liburan terasa lebih nyaman dan menenangkan. Menek variasi aktivitas selain menikmati panorama alam, Gili Air menawarkan pengalaman menyegarkan dengan berenang di air laut biru jernih. Gelombang yang tenang seolah mengundang siapa bayi untuk menyeburkan diri dan ngerasakan kesejukan. Snorkeling juga jadi pilihan menarik di pulau ini. Bagi wisatawan yang tidak bawa perlengkapan, banyak penyedia jasa persewaan peralatan tersedia di sekitar pantai. Kegiatan ini ngasih kesempatan untuk bermain dan bercengkrama langsung dengan ikan-ikan berwarna-warni. Untuk pengalaman yang lebih interaktif,

Aktif, bawalah cemilan seperti roti sebagai pakan ikan. Kawanan ikan akan mendekat dan mengelilingi sambil menyambar makanan, menciptakan momen yang menggemaskan dan tak terlupakan Supradi. Bagi pecinta diving, kawasan ini memiliki beberapa spot menarik di bagian timur pulau. Keindahan aneka terumbu karang yang masih terjaga berpadu dengan keberagaman biota laut jadi pemandangan luar biasa yang tersaji di bawah permukaan air. Gili air yang sepi bukan berarti sepi dengan fasilitas. Terdapat beberapa penginapan dan restoran yang menyediakan segala kebutuhan wisatawan saat bertandang ke pulau yang sepi dan indah nih. Dengan segala fasilitas yang memadai, Gili Air sangat pas bagi para pengunjung yang mendambakan suasana hening penuh kedamaian dan terhindar dari ramai suasana kota. Nah, Supradi, itulah dia, ada Gili Air, spot menyelam dengan terumbu karang indah di Lombok. Jadi kalau main ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke tempat wisata yang sangat mempesona nih, Supradi. Oh, ya lamana jam 17:35 suat nih, sebelum kelak kita ikuti pengajian Al-Quran, kita dengarkan dulu pilihan lagu-lagu religi islami, kinganti sore hari ika.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Aku maci info kayak denger radio nampak bawah batangnya.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Ada gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bangka Belitung. RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam Sobat Radio Sahabat Budaya. Pemutihan pajak bubble targetkan 63,8 miliar rupiah. Pemutihan pajak kendaraan 3 bulan, Agustus sampai Oktober 2026, baru jalan 1,5 bulan. Realisasilah 27,4 miliar rupiah atau lebih dari 40% dari target 63,8 miliar rupiah. Kepala Bakuda Bubble, Yunan Helmi optimis, sisa 56,94% tercapai sampai 31 Oktober, tidak diperpanjang. Kondisi Indonesia secara nasional ini keuangan fiskal turun, sehingga berdampak pada transfer ke daerah juga turun. Jadi perlu ada kemandirian untuk nopang keuangan daerah melalui pendapatan pajak. Disebut program pemutihan PKB dan SWDKLLJ ini jadi tumpuan kemandirian keuangan daerah. Pengguna kendaraan Yudi ngaku terbantu tapi minta petugas jemput bola. Yunan ingatkan program tidak diperpanjang setelah 31 Oktober. Wajib pajak diminta manfaatkan waktu untuk urus pokok dan denda PKB. Sekian kabar bubble jam 7 malam, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk saya Rom.
2: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
2: Ku ni kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
2: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
2: oh,
1: kain Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kayak pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
2: Deng Mai, yang kaget dek tertinggung ngomong, mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
2: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai, tinggal adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang natain depok nih Romo.
2: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kagak geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
2: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
3: Orang ambil anakku.
2: Mai.

0: Ya kita pulang nak.
1: Mai cepat mai lari mai. Mai lari cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batang-batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah coba ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: Kemarin di Huse Asu.
1: Aduh.
0: Di Peluntang Rues dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh lah Rom.
1: Langgapi duli mai gara-gara ku mai. Mati
0: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Nih dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah. Ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kan nih Mai. Kau pikirku di mana utuh Mai. Apa cak kempes? Nimang mang kan nih Mai. Weh mulut oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile ya Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Deki adehnya emang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya renggile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Bik mayok mulut kane mayok kerialah dia dicabi mai tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran eh apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga. Ndak punya peri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan, jadi ya punya peri kebinatangan, Mayo.
0: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih asenak. Putus lah hasenya be, ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian, sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: siko ya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam segi orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai.
0: Ya apalah ada yang sensor mas segi orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

Berkisah di sebuah kleka atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kleka yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
5: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
5: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
5: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
5: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa. Seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak. Kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu Bungsu sedang memasak di dapur.
5: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
5: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
5: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
5: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
5: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
5: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu ku cuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
5: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
5: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pak.

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kau menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
2: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak. Aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Eh, kau bungsu? Aku.
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. dan saat itu rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat! Megat, di mana kau Megat? Megat, kamu di mana? Megat, aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Kembali Megat! Megat! Megat, kembali Megat! Aku sungguh mencintaimu.
0: Nasi sudah menjadi bubur, dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
4: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
2: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
0: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan

Di penjeroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Terima kasih Sepradi Sahabat Budaya sudah mendengarkan kami untuk malam hari ini setelah legenda kami hadirkan malam hari ini. Dan untuk legenda seni yang garu, semoga menambah pengetahuan kita terutama tentang tradisi lisan yang ada di Pulau Bangka. Untuk program selanjutnya, Sepradi, kami hadir untuk Ika. Muat kue bolu pakai mentega, makan sepotong di atas balai. Apa kabar pendengar setia? Selamat mendengarkan di program Serumpun Sebalai. Sepradi, bunga mawar mekar di taman, harum semerbak sepanjang hari. Salam hangat untuk semua kawan. Jumpa lagi kita di Pro 4 RRI. Nah, malam hari ini di Serumpun Sebalai, malam mingguan, Sepradi ku nak ngajak berkisah ke Ika, kita berbagi kisah. Jadi dalam waktu beberapa bulan nih, yang kita rasakan adalah kesusahan air. Mendapatkan air bersih tuh harus dengan tenaga yang ekstra, ngangkut, Sepradi, atau bahkan membeli. Namun ada sisi yang lainnya yang pacak kita tengok ketika musim kemarau adalah masa urang. Karena di sungai-sungai itu air lah kering, Sepradi, maka di Kepulauan Bangka Belitung nih, atau bahkan di berbagai daerah lain di Indonesia, masuki musim kemarau saat menjalankan tradisi yang sering dilakukan.

0: lakukan masyarakat sekitar. Nah, kemarin tuh kuade ningo di wilayah mana ya, aduh lupa ku Sepradi. Oh, tapi di kampung kita nih lah Sepradi, nah, masyarakat ini nangkep ikan di sungai. Make alat atau tidak pakai tangan kusongo ketika sungai lah nyusut. Nah, ini selalu dinantikan karena menjadi momen untuk menggelar tradisi menangkap ikan secara massal Sepradi. Kalau di Bangka atau Belitung nih namanya tuh nirok nangguk. Tradisi nangkep ikan sami-sami kayak masyarakat sekitar ketika air sungai ini nyusut. Kemudian nirok nih biasa tuh menggunakan tombak kayu bermata besi runcing. Kalau zaman dulu ada sekarang nih dek kayu ketah untuk menusuk ikan yang ada di lumpur tadi atau di air dangkal atau bahkan ditanggok pakai keranjang rotan ataupun jaring untuk ngendapet ikan tadi. Nah, tuh nirok nanggok. Jadi Sepradi, kalau dulu tuh didahului dengan ritual adat atau doa oleh dukun ai kalau zaman dulu Sepradi, oh, supaya warga selamat dan sungai pun tidak dirusak. Nah, ini dilakukan masih di wilayah Bangka Belitung sedemikian. Jadi memang ai kalau lah setengah-setengah kering kata orang tuh Sepradi, oh, maka mereka akan menangkap ikan tersebut. Kalau daerah lain adalah namanya tradisi yaitu Sepradi, macam kayak di daerah Jawa Barat tuh namanya ngagogo atau gogo. Ini adalah masyarakat yang menangkap ikan langsung memakai tangan kosong di kolam ataupun sungai yang lah surut lah kering aja ya. Kemudian kalau di Jambi ini namanya berkarah, masyarakat turun ke danau atau sungai yang lah surut tadi memakai alat tradisional macam kayak serok ataupun tanggok. Kalau di daerah Goa, Sulawesi Selatan namanya Amakala Juku. Ngenangkep ikan ramai-ramai di sungai yang lah surut adik maka jaring kantong. Kalau di Riau namanya tuh menjelajah atau menjala. Dan tradisi ngenangkep ikan nih di suak atau danau rawa ketika ia tadi lah nyusun drastis. Kalau Ika pernah mengikuti tradisi macam ini, boleh cerita kayak Gus Pradi atau bahkan namanya kalau di Bangka ini namanya ikan darat yang ditangkap ataupun didapat. Nah, ikan darat apa yang menjadi favorit Sepradi? Terus dimasak apa nyaman? Kalau versi Kak boleh gabung kayakku malam hari ini. Silahkan belah kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, kita dengar lu kisah Sepradi kita tentang nangkep ikan darat atau bahkan memasak ikan darat. Halo, selamat malam Serumpun Sebalai.
1: Halo, selamat malam Serumpun Sebalai.
0: Selamat malam Yuk Mar, apa kabar?
1: Baik.
0: Nih, Ratu Aik meni. Menasak jelah kisah. Dek kawah kita berhenti denger deh, nak lanjut. Men Yuk Mar meni ada dak kisah nangkep ikan nih.
1: Eh, menangkap ikan tidak usah ditanya, Yuk Mar. Antua. Antua nih.
0: Nangkap ikan, oh, jadi ya.
1: Oh.
0: Apa pengalamannya nih, Yuk Mar, kalau nangkap ikan darat, lu kali musim kemarau nih?
1: Kalau ikan darat, tayu ke kadangnya pakai tanggok. Sauki tau gak ke sauki?
0: Tahu kayak sauki.
1: Ah, sauki yang tak nyuci sahang tuh.
0: Tahu.
1: Ah, kita yang itu beni musim panas nih, panen.
0: Panen, no?
1: Oh, ikan cepat, ikan lele, gabus. Ah, menikan ano kebun kering-kering di sungai, diletak sungai mana sih usah?
0: Ada
1: ikan darat tadi lempak kuning, daun kedondong jadi, udah diasin jadi.
0: Oh.
1: Yang mana di lempak kuning?
0: Ikan apa yang menjadi favorit Yuk Mar nih, menikan darat?
1: Ano tuh? Ikan gabus.
0: Oh, ikan gabus, oh.
1: Ikan gabus, ikan lele. Menikan sepet, dia sempedes.
0: Oh, dia sempedes, menikan sepet.
1: Oh, diasin jadi.
0: Oh, diasin.
1: Pani cuma nagi baru.
0: Oh.
1: Menagi hidup aja nyaman.
0: Men tahu nih musim kemarau nih ada dak Yuk Mar pergi nanggok?
1: Dak abang latwe no.
0: Oh, dak kawah lagi ya.
1: Sempat tadi.
0: Nggak sempat lagi.
1: Gak sempat lagi, mendulu lagi sedang-sedang jauh dari kolong.
0: Dari Kulongo.
1: Hasil pulang sekolah lagi ke kolong.
0: Oh, ramai-ramai ya pergi nanggo apa?
1: Kadang pulang sekolah jam berapa tidak tahu, pokoknya baju lucut lah terjun ke kolong.
0: Pergi nanggo
1: nah,
0: tadi ya?
1: Paham lah, itu budak. Dan ingat kawan-kawan kan?
0: Oh.
1: Kadang jam 4, jam 5 baru pulang. Kadang-kadang baju saya ketinggal ke kolong.
0: Mendapat ikan tuh kira-kira berapa kilo asak musim kemarau nih?
1: Dulu berember-ember nak.
0: Berember-ember.
1: Tahu men mau men apa lah ngebesar. Cuman di lumpur nak.
0: Kalau di lumpur oh, misalnya keringai itu agak susah dak ngendapat itu. Susah tapi lebih mudah.
1: Seger.
0: Lebih segar. Oh.
1: Menaiklah surut seger nanggok. Kepek-kepek-kepek, cidok, kepek-kepek-kepek, kalau di sana. Kacang gudeng.
0: Nggak nak berhenti, yuk.
1: Nggak, lempaknya ubi, nak, jadi nggak anyer.
0: Oh, yang ikan gabus tadi tuh?
1: Lempaknya ubi, bit, dan nggak. Jadi nggak anyer.
0: Oh, lempak kuning, tuh, yuk.
1: Auk. Menorong kampung, masaknya lempaknya ubi, lempak kuning, hilang anyer.
0: Men bumbu aduh, macam biasalah. Ada tambahan ndak bumbu?
1: Dek lah daun kedundong di eh.
0: Oh, daun kedundong tuh kayak ngilangan no atau biar wangi ya.
1: Au. Pedas-pedas wadah makan di depan pintu.
0: Ada.
1: Mantap. Orang lewat tidak panggil lagi. Tuh, bu merah. Bu anu baru.
0: Au. Aduh, nyaman. Nyaman. Lalami tapi umaro dak nanggo lagi ya.
1: Dek.
0: Lagi kecil-kecil dulu ya.
1: Sedang sejajak-jajak kelas gue kasih gue tuh aku hobi mandi ke kolong. Gak jauh dari kolong.
0: Men sekarang?
1: Hah?
0: Men sekarang lah istirahat lo.
1: Lalu bagi ke cucu beli.
0: Oh.
1: Cucu anak. Tapi ada yang nurona.
0: Oh.
1: Cucu ku dak jauh dari kolong.
0: Oh. Ade kata orang tuh yuk mar nama ikan kepras.
1: Ah. Itu nyaman juga tuh.
0: Nyaman juga oh, ikan kepras tuh.
1: Nyaman.
0: Ah, tuh dimasak apa nyaman nah?
1: Lempak anu lempak kuningnya dia.
0: Oh, lempak kuning lah kepras oh.
1: Lempak kuning pedes-pedes mainkan darat nih.
0: Oh. Anyer oh, jaga amis oh.
1: Ya abu dulu bersih-bersih udah dicuci deh daun jeruk ya tidak anyer.
0: Oh,
1: jeruk purut toh daun nanti ramas-ramas kena deh lender toh yang
0: oh tuh cara ngilang amis ikan darat toh
1: gulet-gulet kayak abu dapur kelang lender tadi udah toh kelak belas kayak daun jeruk purut tadi diramas-ramas lender-lender kan lah hilang. Baru lah keset, baru kita anu air lah mendidih, baru masuk.
0: Oh, wow.
1: Jadi gak anyer.
0: Tuh, kunci ya tadi tuh. Campur kayak ubi mantul kali, ubi kempuk.
1: Ubi kempuk, nek.
0: Wow.
1: Ya, jauh pedes-pedes.
0: Wah.
1: Baru beli.
0: Mantul lah.
1: Baru anu merah tuh, aduh. Gak ingat lagi ke tetangga.
0: Lah, banyak orang ngiler malam nih lah, ha.
1: Tau.
0: Kayak mencari
1: bu baru, ha?
0: Bukan Yumar, kayak mencari kulong kering meni besok.
1: Gak sempat tadi berjual nak.
0: Dak.
1: Gak sempat tadi manja-manjamannya, cari kulat, cari apa,
0: lepah,
1: nitik, lokan.
0: Tapi men sekarang nih, men, misalnya musim hujan nih, kan musim kulat, ha? Ada turun dak ke hutan?
1: Turun.
0: Turun, nak.
1: Kan kalau ku nyari kadang-kadang dapat sekarung teh dapat 200 lebihnya nak. Sekilo 25.
0: Au au au.
1: Kami pakai anu gile berdeka jam 6 lah berangkat.
0: Au, karena jam-jam nak tulah dia dia lagi bagus-bagus ah.
1: Jika agak bagus nyungkup-nyungkup. Telah bersih. Ano bongkok atau laku taruh di depan tuh laku berapa
0: oh,
1: nak?
0: Oh dijual di rumah lah kok?
1: dijual di rumah lah.
0: Oh, lah kelakuan musim hujan, mana dia kulat tiung kunak lah gua kelak.
1: Bukan kulat tiung.
0: Kulat apa?
1: Kulat tiung, mana orang gak pacar masak. Mabuk.
0: Oh, oke, okay. Wah takut mentuku.
1: Ah, mana ada pacar ngolah, mabuk.
0: Hmm, jangan kalau
1: kulat sabut ninda, kat telur, buang air yang anu hitam.
0: Oh.
1: Direm air panas lagi, belah, suruh dianukan. Air yang hitam buang, tumis. Ah, dibikin keripik itu jadi.
0: Oh, ditumis pedes. Jadi.
1: Ah, kalau kulit tiong mandak paca orang mabuk.
0: Oh, takutlah mentuku. Pahamlah dak suah ngawi ya, halah.
1: Ah, man kami man kulit sawit ni dak di mabuk, kulit yang lekat di karet tu namanya kulit apa yo?
0: Kukur.
1: Man kami nuka.
0: Kulit kukur.
1: Ah, man kami kulit sisik.
0: Oh, kulit sisik. Oh, bukan kulit sisik nih yang besar tuh dia.
1: Gak ngapain tuh.
0: Men kulit sisik yang besar kan. Dia kecil-kecil-kecil tuh kulit kukur.
1: Tahu, tuh lekat anu di
0: batangan.
1: Apa namanya karet yang bakuk-bakuk tuh.
0: Oh, itulah dia.
1: Men mak galak-galak antue. Pokok antu di hutan gitu orang. Gak takut
0: peri.
1: Pernah kami sesat tau.
0: Bukan periutan pun tuh. Tahu gale, tahu gale harta karun di hutan. Periutan jadi.
1: Kulat kawanku salambi. Dia ngangkut kulat yang mekar-mekar hitam. Wah ini mabok ini. Gak jadi nek gak nia modela.
0: Cok gawe.
1: Dia dapat banyak. Nek aku dapat banyak nih mabok. Kataku yang nia di putih. Yang putih nih. Cok nih kataku. Oh nak au au. Tunggu lagi aku mandak ngikutiku
0: kataku. Au mendaklah terlalu pindah alam.
1: Jadi ketawa. Kata jadi sungai yo di hutan yo.
0: Apa lah kan.
1: Antu
0: keliat gitu. Antu keliat. Periutan.
1: Au. Udah takut apanya nak.
0: Au.
1: Kata dia, ada orang anu di sawit telah tangkep. Ku ditangkep, ku nangkep deh. Kata dia, kaya. Malah tuh siapa yang nangkep.
0: Kata dia. Kalau diculik kata dia.
1: Kalau balen orang manen sawit tuh. Apa bu, mati kulat.
0: Au. Orang lah tahu lah.
1: Kok berani nak? Ngapain nak berani? Kan nak nangkep ku. Lah tuai dah ada guna yang di, dek. Jadi isi aja, kata ku. Dia ketabe dah kau aja.
0: Oh, jadi periutan. Jadi ini, apa kita tahu?
1: Ngeri-ngeri. Ada pelantas. Jadi, BN tu kan dak ada motor tu.
0: Oh.
1: Ditahan di tengah compo ni. Jadi kata, nak nak kemana nak? Nak nyari jamur kataku. Karena saya kena nangkep kuak. Karena nangkep kuak cuma ada berduit. Orang nangkep tu yang ada duit. Aku baru nak nyari kulat. Lepon lewat-lewat gitu.
0: Kulat lagi belum dapat oh.
1: Kawanku.
0: Oh, kulat lagi belum dapat. Oh. Baru nak nyari ya.
1: Ditanya aku li. Ada tak bensin nak?
0: Oh.
1: Mana bensin tak hal lah kata
0: tu. Oh, bagus sekali.
1: Beri 50 kami berbagi ke kawanku 25 orang. Aku lah terang perut.
0: Rezeki. Ya, oke.
1: Pelatas gudu deh kata tu.
0: Dek ke ade, be. Nya baik hati nama.
1: Oh, kata je. Nek tu nek.
0: Oh, lah pun.
1: Ada budak karaokean di rumah ni.
0: Oh, lah pun nak.
1: Ramai.
0: Ya, lagu aku. Apa nih yuk Mar dengarkan malam nih?
1: Hah?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Bangka gitu.
1: Oh, lagu Bangka. Anu Sungai Liat Pangkal Pinang lepun.
0: Oh, lah pun Sungai Liat Pangkal Pinang. Salam untuk siapa?
1: Salam-salam ke kawan-kawan lah, Mang Brahim, Mang Jan, Sakamura, Juria, Sriatun. Sarido, Sumayati, Mak Rati, Budi Sumi,
0: lagi ya?
1: Lah
0: tu lah.
1: Tapi oh. Ramai di depan ni.
0: Oh, ada siapa be sapa kan be orang-orang di depan tu.
1: Tu apa dah nyanyi? Kedengar tak?
0: Dah, tak kedengar tak?
1: Ada pada ngolek musik.
0: Oh. Aulah pona selamat berbahagia, selamat bermalam mingguan baiklah.
1: Ramai.
0: Oke lah Pona, makasih Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lah baru sih ke orang berkisah seperadi. Salah ngomong tentang pengalaman menangkap ikan di musim kemarau. Cakep. Tapi ku kan bepantunnya seperadi. Ika lang lanjut apa itu? Menangkap ikan di musim kemarau. Cakep. Yo, capek gi nak ngelanjut. Ano pantun ko di Serumpun Sebalai ini ya. Silakan belah malam hari ini di 08 12 13 14 10 39. Malam-malam minggu macam nak ni dak kemana lah seperadi elang kita berkisah nangkap ikan ngerengai seperadi oh ramai-ramai kayak kawan-kawan Ika yang pernah Ika lakukan ikan apa yang Ika dapatkan. Ade Maria orang berkisah di kampung tu jadi durang-durang tu ngerengai yo agi ada ai tapi dikering ah udah tu dapat berpuluh kilo ikan besar-besar seperadi langsung eksekusi muli langsung masuk di tempat lah kisah tuh. Kita angkat dulu telepon. Halo, selamat malam. Oke, boleh dicoba lagi di 08 12 13 14 10 39 seperadi ya. Tah ngape telepon Ika dak masuk ku dak tahu. Tidak tahu lah apa hal ini, Sepradi. Kita berkisah tentang nangkap ikan ataupun ikan darat nih, Sepradi. Oh, yang Ika sukai, rekomendasikan ikan apa, dimasak apa. Silakan baiklah. Halo, Serumpun Sebalai.
2: Halo, Serumpun Sebalai.
0: Apa kabar, Sepradi Bang Kangin?
2: Baik, kokon sui cong kopi, ari lok sui dak berganti. Banyak terjun ke perigi, tapi takut mati, dak terima bumi.
0: Kami denger lagi ngeri, pun macam nak tu.
2: Ayak kering lah.
0: Lah kering ya lah, orang nanggok, nangkep ikan. Mandi perigi dak deh, ikan kudok enggak deh. Ada dak kisah nih, nangkep ikan atau dak ikan darat?
2: Ade, kalau kami main tube.
0: Oh, di tube. Tahu.
2: Tahu tube?
0: Tahu.
2: Pakai jangkar toh.
0: Jadi akar tuh, Wak.
2: Nah, dia putih di air.
0: Nggak berapa banyak tube yang dipakai ya?
2: Ade, dua kebat jadilah.
0: Dua kebat jadilah. Ramai-ramai, Wak.
2: Oh.
0: Di air mana daerah?
2: Kalau kami di daerah hutan-hutan.
0: Udah itu, ikan apa yang ditangkap, Pak? Ikan apa, bayi?
2: Biasa, ikan gabus, ikan keli, keli utan. Kalau keli utan, ya dia bintik-bintik lah. Kalau apa namanya itu, lele, tak deh bintik-bintik itu.
0: Tak deh.
2: Ada bintik-bintik.
0: Ada motif, motif-motif macan aja dia, ya.
2: Oh.
0: Nyaman mana, anak tuh? Keli ke lele?
2: Nyaman sih, nyaman keli.
0: Keli hutan, alami yuk pakan.
2: Kalau keli hutan nih bisa kalau kita sering kena penyakit gatal-gatal, kita kan berminyak,
0: nah,
2: itu hilang eksim.
0: Oh, tubat oh.
2: Oh, kalau masak ikan darat nih, dia biasa pakai umbu kala, kapulaga,
0: yang muda apa yuk, apa yang tua?
2: Agi muda nama umbut oh. Kalau tuwe bukan umbut agi.
0: Serabut. Oh, dia tu campur
2: oh. Oh. Tapi kita tidak pergi ada nanam kapulaga ni. Ya, biasa orang Batak lah lah.
0: Oh, jarang lah. Kau gak ada lah nanam. Gak ada temu lawak gak ya?
2: Tahu apa kapulaga?
0: Kapulaga aja seperadek anok ni kan, Laos kan?
2: Oh, kayak Laos tuh lah daunnya.
0: Seperadik-seperadik Laos sih ya. Siko tuh kembang apa itu, kecombrang tuh, ha? Tuh seperadik siko.
2: Oh.
0: Kalau menanok nih, seperadik Bang Kangin nih, ikan apa menikan darat yang paling disukai dan dimasak apa?
2: Kalau ano ikan tuh tadi lah, ikan keli.
0: Ikan keli, oh. Keli utan, oh.
2: Bagus. Macam-macam ikan, ada ikan tanah, kan orang dapat ikan kemuring di situ orang dapat ikan apa yang namanya brido.
0: Langsung dimasak situlah, apa dibagi-bagi?
2: Ah?
0: Langsung dimasak ramai-ramai kayak kawan-kawan, apa dibagi-bagi, apa dijual?
2: Dibagi-bagi biasa.
0: Oh, dibagi-bagi.
2: Oh.
0: Entah menikan kecil-kecil tuh dipasak apa?
2: Masak anu tuh lah, masak asam pedes.
0: Oh, asam pedes.
2: Oh.
0: Men kita udah ditube tuh. Anu men awam men yo, ndak mabok kok kita makan ikan ya.
2: Ada kalau tube yang da. Mabok tuh putas.
0: Oh, tanaman lah tuh, kok.
2: Ndak putas, itu kan tanaman bae racun anu, racun untuk babi hutan.
0: Oh.
2: Mabok tuh jangan digawe.
0: Tapi ada orang makai tuh.
2: Ade kadang.
0: Oh, tapi tidak dimakan dia, dijual rasa kuok.
2: Oh, jangan sampai kita ngeroai orang nanggok ikan.
0: Oh lah pun. Oke, malam hari ini ada lagu apa yang didengarkan?
2: Lagu Bangka kita ya, lagu luar.
0: Lagu Bangka, karena Serumpun Sabala ya.
2: Oh, kalau tuh. Apa namanya? Lagu Blitung.
0: Lagu Blitung ya mana?
2: Lagu Kita Kituk.
0: Kita Kituk. Baru nih aku denger Kita Kituk. Bener apa, Dek?
2: Ah? Kalau enggak, Dek, lagu Kopi Manggar baiklah.
0: Kopi Manggar.
2: Kopi Manggar, nak ngopi. Tak berbule, nak utang, tak orang tak percaya, utang lama, belum tengah apa-apa, bisa tak dibayar utang lama.
0: Lah, tak beri
2: orang lagi utang.
0: Ya, tak. Yelah, ni Kopi Manggar. Untuk siapa lagu? Salam-salam.
2: Untuk Ibu Mar yang lagi karaokean, kata di bawah pohon jambu.
0: Tak boleh, Aban.
2: Hah?
0: Oh, dek boleh abang tengah karaoke nyari.
2: Bunga mawar dalam plastik. Semakin hari, Bu Mar semakin cantik.
0: Ahai.
2: Walaupun tidak pakai kosmetik. Banyak orang yang melirik, tapi Bu Mar tidak tertarik.
0: mantul lah anak nih, Bu Mar. Pantun.
2: Kekuala berdayung rakit,
0: kemuatan
2: buah pala, cinta kami tidak sedikit, sebanyak rambut di kepala.
0: Wah.
2: Lalu lembut tak kepala.
0: Oh, ya malah ngerubut gele.
2: Ini cinta, licin baik, tergelincir.
0: Malah ngerubut, dia lagi cinta. Lapun.
2: Zaman penjajah, mobil poni, lamar deka, banyak karang yang habis. Nelayan pulang melaut, hanya dapat kulit remis, sampai ke rumah. Beras kita habis.
0: Wah, anak pun nangis.
2: Baju renang, bajunya sempit. Untuk anak nih, Putra Sambas.
0: Auk.
2: Dia kan jatuh dari motor.
0: Auk.
2: Ah, pantunnya untuk Putra Sambas. Baju renang, bajunya sempit. Baju sempit, fatwanya haram. Putra Sambas melihat, gak bisa pejam. Sampai dia numbur kandang ayam.
0: Wah, aman ya. Sian ke ayam mah mentuh ha.
2: Salam-salam masuk si Mole, untuk Mama Rati, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Pak Ian di BTN, untuk Ibro atau Ibu Sriatun, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galang. Untuk Ibu Fitri di Sri Menanti. Untuk semuain-semuain lah dari A sampai
0: lah.
2: Z.
0: Siap.
2: Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Ya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Supradi Bang Kangin kita yang lah bergabung berkisah luar biasa ya untuk malam hari ini tentang menangkap ikan di musim kemarau. Cakep, lanjutlah Supradi ya. Jadi memang seru nih ya no, dak de bule-bule dak. Ku ge suah sekali lah Supradi ya. Jadi memang harus menggunakan teknik kita orang mana licak lumpur kayak di ano makin dalam kaki kita. Halo Serumpun Sebalai.
3: Halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mang Yan, apa kabar?
3: Alhamdulillah, tema-tema Ika itu mantap. Masak ikan darat.
0: Oh, masak ikan darat, nanggok ikan darat, kata ngereng aik pakai tube. Ah, menimang Yan ini lebih kali ya seku pengalaman.
3: Kan, tapi emang gini gak suwadi, kenapa di sini.
0: Dulu-dulu ya.
3: Sari, cuman itulah gawe.
0: Oke. Ai asa dipicing lah agak-agak encep-encep
3: Kamu sama ke Bang Kak Ngin tadi pakai tube.
0: Oh, pakai tube. Mandi hutan kan penuh lagi ya kan?
3: Kan karena hutan dulu agi asli, agi asli. Maka man sekarang kan ada radikalakan PI.
0: Lah.
3: Jadi agi asli doai itu.
0: Sayang kok. Mendulu tuh asa anu tuh lah. Wah, banyak nih target ini kan ini.
3: Kan bekarung-karung kan ini dulu.
0: Bekarung-karung apa dah?
3: Oke, beratus kilo kemadeka.
0: Waduh. Dapat ikan apa bae ini Mang Yan?
3: Bagus-bagus ikannya.
0: Apa bae
3: ikan? Ikan baung, ikan keli, ikan gabus, ikan belido. Yang ketika tadi ikan keperas itu mantap daging kan tuh.
0: Mantap kok Mang Yano.
3: Cuman tulangnya keras-keras tuh, tapi dagingnya mantap.
0: Oh. Tuh, jadi ikan keperas ini termasuk super lah ada kok.
3: Ya super lah ikan lo.
0: Ikan apa ya Mang Yan? Kiyong-kiyong tuh Mang Yan?
3: Kayak gabus lah kiyong tuh, cuman kiyong ini dia warna kuning hitam, tapi kalau gabus kan putih abu-abu.
0: Baung.
3: Tapi yang paling mantep ikan baung.
0: Oh, ikan baung kok.
3: Orang berjual di DTN, orang nangkap di Sungai Besi itu Mang Yan baru-baru melihat sekilo.
0: Wadah, berapa harga sekilo Mang Yan sekarang? Ikan baung. 75.000.
3: Tapi Mang Yan sayang makan sendiri orang rumah dana.
0: Oh, apa hal?
3: Kan beda tempat, kita kan dari kecamatan ke Jebus kan kampung. Kalau di ini kan nyona kata nyola. Iya, belinya.
0: Oh, tapi memang banyak orang gak deh makan ikan darat, toh?
3: Banyak. Kalau kita di apa lagi kita di sana, kalau memang di asli sebenarnya tidak makan ada. Tapi kalau di pendatang dari kampung, nah itu memang dari dia memang tuh. Tadi mula termasuk Mang Yan juga.
0: Jadi
3: kalau Mang Yan nih paling hobinya ikan keli, ikan baung, gabus. Itu enak deh, apa lagi ikan keperas tuh. Aduh, mantap lah.
0: Dimasak apa tuh Mang Yan ikan-ikan tuh? Kalau Mang Yan paling serap, paling mantul ya.
3: Kalau Mang Yan nih begitu datang langsung dimasak asam pedas, lempah kuning. Dengan kalau yang untuk besok atau lusa itu, kalau di kulkas, di siang bersihkan, pakai garam kunyit. Di garam kunyit.
0: Marinasi dulu, sudah itu.
3: Sudah itu dimasak mangut.
0: Dimasak apa?
3: Masak mangut.
0: Mangut.
3: Dimasak
0: mangut. Kan? Tahu.
3: Lebih kan, dah kata yuk mata di lauknya, nasinya aneh. Itu beras darat.
0: Beras darat.
3: Melirah di pasar tuh berapa kilo? Mangian kan kalau beli di banyak makan orang dua nak jadi kilo.
0: Bener, makannya di tengah pintu lagi anget-anget gitu je. Mak liwat dari tadi.
3: Mandi di TN. Wah, ngapain bu kau makan di lawang pintu?
0: Di sebang kayak sapu. Ngantol orang liwat.
3: Ada orang gini.
0: Begebeng lari.
3: Aman aja dulu memang. Zaman-zaman kita lagi sekolah SD dulu. Waktu di tahun 60-an memang macam itulah gue.
0: Tulang beri ayam.
3: Yuk, tadi pulang dari sekolah tuh lah nyari kesolong cuma. Aja dulu.
0: Pokoknya nyebur ke situ lah nangkap ikan.
3: Okay. Asam itu kalau di Mang Yan,
0: pakai apa ya asam ikan ya?
3: Asam ikan itu daun batang kayu yang daun muda atau
0: Daun apa?
3: Daun yang galak dibikin orang junjung sahanggo, daun liang-liang itu paling keras tuh. Tapi yang daun muda itu asam.
0: Bukan buat, bukan daun mentahun tuh bukan, no?
3: Ya, sejenis itulah dia.
0: Oh, sejenis mentahun tuh lah.
3: Wow, tuh.
0: Baru nila dengar Ramangian.
3: Wow.
0: Payah nyariin deh ya, batang tuh.
3: Ya, bah, tapi menagi dulu nyaman. Memang gini kan kayunya namanya habis.
0: Lah payah, nempoh.
3: Lah payah.
0: Oh.
3: Memang kada, kalau memang benar, kalau kita ke pasar, orang menjual umbut Laos, umbut Laos.
0: Oh, campur itu,
3: oh, menggalu muda, mana pakai rampai-rampai itu, menggalu muda, umbut Laos.
0: Oh, men kakek Sakamura bangkangin tadi itu kan umbut ano kapulaga kata dia.
3: Ah ya memang itulah.
0: Menayuk maradi itu isi ubi kata je.
3: Wah, tidak lawan lah makanan agi dulu.
0: Sehat, ya. Menyehatkan alami.
3: Cuman malah gitu dulu kan tidak deh darah tinggi, asam urat, kolesterol tidak deh tidak.
0: Tidak deh, sakit-sakit itu tidak deh.
3: Tidak deh, tidak gitu. Sekarang nih, kenapa saya mayor itu kan asli obat deh itu.
0: Suntik baik. Dari netes gila diberi suntik. Vaksin lo kan?
3: Macam ayam-ayam kita melihat. Tapi walaupun kata orang tak ada suntik-suntik, tapi tidak lah dibeli ya tidak. Kayak ayam lo. Tiga bulan ya lo. Lama di 7 bulan dia lapar kayak dipotong, dimakan.
0: Lah besar badan, lah disuntik kali. Oh lah, puna. Makasih kisah ini sangat menginspirasi ini Mang Yan.
3: Ada kisah lagu apa?
0: Ya, lagu apa?
3: Lagu macam bangkaknya. Lagu Belitung.
0: Baik jadi. Lagu yang mana?
3: Cahaya Malam.
0: Cahaya Malam, oke.
3: Ini yang sair. Lela adikku sayang, lama kita tidak bertemu.
0: Asik. Ku ingin lagu ini.
3: Oke, lasik.
0: Oke.
3: Kalau Mang Yan minta lagu, Mang Yan nak lagu mantap-mantap.
0: Itu lah ku ingin.
3: Macam nak. Tapi kalau selagu dangdut kita, lagu mana? Sebab waktu ada acara kita yang terakhir, tu nama lagu mana tu? Danggal. Kena orang lagu gunung ke kebelalan alat tu lagi, tidak terlalu lagi tidak terlalu jadi ya.
0: Aduh. Okey lah. Nih salam untuk siapa Mang Yan?
3: Salam si Julia, si Bangka Ingin tadi. Ki Putra Sambas, Ki Rido Rumah, Ki Seriatun, Ki Fitri di Seren Menanti. Malam kita mendak pehar, kita minta sehat di kita datang ke anu Seren Menanti, ke rumah Fitri.
0: Kapan?
3: Malam minggu ini.
0: Malam minggu depan.
3: Itu berdangdut ya.
0: Berdangdut bersama dengan artis kita.
3: Artis kita tahun 60-an.
0: Mantul. Enggak berubah suara ya. Oke, salam.
3: Mang Yan dari dulu sebenarnya masih lagu-lagu dangdut ya. Memang dari dulu. Kalau pop nengok-nengok orang. Zaman Mang Yan dulu.
0: Jadi memanglah hobi ya, memang dari awal tuh dangdut sebenarnya.
3: Memang. Sebab kalau lah zaman sini, kalau bisa-bisa Mang Yan enggak dimasuk ke tentu Mang Yan jadi KDI di Jakarta.
0: Uy, cahaya lah aku pernah zaman dulu tuh kan. Sama kira Pika Duri jadi ya.
3: Bisa-bisa bukan kira Pika Duri.
0: Itu
3: Miali.
0: Oke lah.
3: Itu baya.
0: Yalah pernah. Lah salam-salam tuh bayi.
3: Kek yuk lidah di benten. Ayo Mang Amat bergabung Mang Amat.
0: Ayo Mang Amat.
3: Mang Amat, Bapak Tuan Mang Amat, malam minggu Mang Amat.
0: Entah berambus entah deh kalau entar lagi.
3: Cek Pak Ibrahim. Cek Budi Sumi yang di Pare Malang. Cek Mama Ratu. itu banyak.
0: Oke okay lah.
3: Mang Iing, minta menjawab ya. Aduh, okay. Hampir lupa Mang Iing.
0: Oke lah, Pun. Terima ya, kasih no, banyak, Bang
3: ya.
0: Yan.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keseruan dari Amang Yan di BTN Senin, seperti Asa Jelabak Kisah. Paca anak cucu tuh tergambarkan macam mana suasana sejak zaman dulu tuh, seperti ketika musim kemarau juga tidak hanya menjadi keluh tapi juga menjadikan sebuah keberkahan. Oh, jadi Sepradi kalau ngomong tentang musim kemarau nih Sepradi di Kepulauan Bangka Belitung kita atau bahkan di berbagai daerah lain, musim kemarau itu masyarakat akan melakukan atau juga menggelar berbagai macam tradisi menangkap ikan dengan penamaan yang berbeda-beda secara massal. Kalau Bangka Belitung, Nirok Nanggok Sepradi, tradisi nangkep ikan ramai-ramai di sungai atau di kulong yang kira-kira menurut mereka tuh ada ikan. Nah, itulah mereka akan turun ke situ. Namun kalau di sini itu didahului dulu dengan ritual adat ataupun doa supaya warga tuh selamat dan sungai pun tidak dirusak. Ketika musim hujan kelak akan memberikan manfaat lagi bagi masyarakat dan ikan-ikan yang ada di dalam, makhluk air yang ada di dalam itu hidup kembali dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Kalau daerah-daerah lain kan banyak juga, kalau daerah Sunda tuh ngagogo name, kalau Jambi tuh berkarah, kalau Goa di Sulawesi Selatan name amakala juku, kalau di Riau name menjala. Sepradi, kami tunggu lagi nih kisah-kisah Hika untuk bergabung di malam hari ini berkisah tentang nangkep ikan ai tawar di daerah Ika. Macam mana pengalamannya, ikan apa yang didapatkan dan palingnya mentu dimasak apa ikan-ikan darat tersebut di 08 12 13 14 10 39. Sepradi, yuk silahkan untuk malam hari ini yang bergabung bersama kami di program Serumpun Sebalai.

Selamat bertemu para pendengar Nok di Belitung, baik Nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

Sekarang kita tak pergi Kuang Royal. Sebab barang-barang semua mahal. Maklumlah sekarang krisis global. Nak hemat-hemat biar banyak modal. Tapi biar krisis global, mengalat nobini geribal-geribal, berepakan buat tembabal.

Di Serumpun Sebalai kita berkisah tentang nangkep ikan di musim kemarau nih Sepradi. Oh, ikan darat Sepradi. Kalau di Bangka ini nyebut ikan darat, kalau secara KBBI ya ikan air tawar Sepradi. Nah, kalau Ika punya pengalaman-pengalaman menarik nangkep ikan, ya berkisah di malam minggu nih Sepradi. Mumpung hari libur kan, besok lah lain uli kisah cerita ataupun kegiatannya berbeda. Ada yang cuma santai-santai besok menghabiskan waktu dengan beristirahat, ada juga yang pergi kundangan atau juga kegiatan lainnya. Jadi malam hari ini kita berkisah Sepradi, berkisah lu lah di Serumpun Sebalai ini. Karena memang beberapa waktu terakhir nih galak ku nengok video orang nanggok di kampung nih. Nanggok di kampung nih ya Sepradi nih ya, seru kami Sepradi nih ya, dapat ikan ada sih kok lagi yang jarang orang sebut, ikan pelungor Sepradi. Ikan pelungor rao. Men ikan pelungor nih di luar nih apa ya orang nyebut ikan betutu kok dak geh, ndak salah ku. Ini macan-macan motif betu. Inde ular-ular adalah kulit tapi isi ya kata orang putih nyelepok. Kudak tahu tapi menurang paling ingin dimasak apa. Ade madehe ikan pelungor ya ingene digoreng di sambal saus. Ada yang nyebut itu karena isi putih, ada yang nyebut dek lawa lempah kuning, ada yang nyebut di asam pedas. Nah, menversi kak ikan darat si kok tuh yang namanya pelungor tuh dimasak apa. Kalau tadi kan langsung deh kepras nih kata Mang Yan, nyamannya dilempah kayak rampai pucuk daun, tapi daunnya tuh lah agak susah sekarang nih dicari. Oh, karena kan hutan lah banyak beralih fungsi, jadi tanaman-tanaman yang biasa itu mudah didapatkan ini mentahun bagi sekarang ini lah menjadi tanaman hias. Maksudnya tuh sengaja ditanam Sepradi, tidak ditumbuh-tumbuh-tumbuh sendiri lagi, tapi hias sekarang. Oh, orang beli bibit boleh ditanam, itulah jadi ya. Sama kayak pucuk idat tadi itu, dia tumbuh. Oh, penuh di kebunku. Kata orang kampung nih, madih, oh, mana iya? Coba lah agak ngengah-ngengah mendikit, apa iya ada dagi lah orang nanam ya. Yo, untuk Eka yang nak berkisah bergabung kayakku di malam hari ini di 0812 13 14 10 39. Jam-jam santai nak nias aku Sepradi, mungkin Eka lah selesaikan makan malam lah udah gi nongkrong lah udah gi lau-lau lah udah gi berjalan lah udah nempoh angin Sepradi suat nih denger radio lah. Yoh, mana kisah Ika asa kurang ge yang lain ingin denger kisah Ika Sepradi. Ukat ku bayi ingin denger, ukan Ika bayi yang ingin berkisah tu keseruan menangkap ikan tadi itu. Tapi orang-orang yang denger kita malam hari ini ge pasti seneng, karena mungkin mereka juga jadi flashback inget kayak pengalaman masa lalu, pengalaman masa lampau ketika mereka di kampung halaman menangkap ikan nanggo kok. Kalau bahasa kita nih namanya tradisi itu nirok nanggok Sepradi. Memang harus ada doa-doa kalau sejak dulu tuh Sepradi. Oh, tapi ya memang bener-bener ada ritual nih ramai-ramai nih kalau kita di kampung nih. Daerah mana tapi aku lupa, apa di Puding apa di mana.

memang amis itu pekat kalau dibandingkan ke ikan laut, tapi ternyata cara mengatasi ya menghilangkan bau versi ya tuh yu anak tadi ya yu mar pakai abu kayu yang ada di dapur. Kan orang zaman-zaman dulu tuh masak kan pakai tungku, pakai kayu api. Nah, abu tuh untuk menghilangkan bau, menghilangkan lendir. Diperes, diramas, sudah dicuci, diramas ke daun jeruk purut atau enggak ada daun jeruk purut, entah daun jeruk kunci kayak bikalo, pokoknya wangi-wangi lah sepradi. Ah, tuh aja untuk menghilangkan amis. Caye ku kena tulah lah digawi ya sepradi. Oh, lah memang dicube ke yuk mar. Nah, dia pun membagi-bagikan tips kayak kita, jadi itu dicube sepradi. Jadi kalau ikan dapat ikan darat lah nikmati. Apalagi yang dari alam, pakannya alam, bukan pakan-pakan pabrikan seperti sebenarnya tuh lebih menyehatkan, daging lebih menyehatkan. Tapi ku ada ini ya kisah seperti ku diberi ikan kayak orang kata ya tuh ikan super lah ini di kebun baung dan sekawanannya tuh enggak ikan keli yo atau enggak yang ke satu udah tau keli apa tapi ya serotnya seperti keras ini karet. Kedua ya, ikan tuh rasa gigi karet. Kalau aja tuh hidup di akar-akar batang karet kalau dak ge. Jadi rasa-rasa model macam na tuh dak deano jadi ya. Tapi men ikan darat tuh seneng makan pegi ikan gabus kan putih tuh sefradi. Oh, bukan hanya sekedar dimasak kata orang dilempah segala macem, tapi kalau ku sih diolah pun oke lah, apalagi dibikin otak-otak putih ya nyelepok sepradi. Oh, ini kayak porselen kata orang tuh. Jadi yang nak gabung malam hari ini mana nih Mang Amat tadi lah disapanya kayak Mang Yan. Mang Amat kata nak bedambus biasa sama minggunya bedambus setekeneng kayak masa-masa no masa-masa lagi muda nih lagi muda lah gigi belum numbuh Mang Amat kok. Kalau untuk malam hari ini Ika Sepradi jangan kelak salah lagu baru nak berderang dering. Nih aku tunggu dek kak nak nih gabung oh ini tadi itu sahe kelak lah merajuk ulah diputar lagu apinya baru nak gabung. Nih ditunggu dek bergabung Sepradi. Tapi makasih lah yang lah berkisah malam hari ini tentang pengalaman nangkep ikan alias nanggok ataupun dengan penamaan-penamaan lain. Nah.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah, bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
0: Apa kan jauh?
1: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya.
3: Kalau ikut kita berincak nyanyi.
1: Iya, itu kakaknya budak bep.

0: องมีโอมตันเตอร์บูจังเมียปันจินตามไมเกรอบยูดูลจริตัดไมเกรอมยิงีโบราตัย
1: วิวสปีอยู่มะเนมะเกบะเดะเดะกิอิดบสุรังมาสักดิเวมาคันดิเวนังิสดิเวบลักกิลมapa karena aku ne cikari ge oh sampai kelaki ge malu ngedeketku ne kadang-kadang pening pala ne renyek lah bejalan ke kelaki cemurang ne dia aben nuleh kiri muke rom nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan lah rom magi balik kanan ge muke rom lah panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ke mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno ke ku
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketak pok naman tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya, hakiat ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek besana, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Gua nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies kau Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: coy.
1: Weli terus numbur lubang.
2: Ini PAT.
1: Apa? Antau aja nih.
2: Separo menyekang panik atur gas ya.
1: Bute wacane utor.
2: Kita kode kena kula biasa.
1: Pun kusut terus ngeresep ke bandara.
2: Jelas ya.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yaakob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai

0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita.

Untuk ngantika di malam hari ini di segmen Tangtut. Seperti ku nak ngajak Ika juga sedikit berkisah tentang aduh hari ini leleten we tapi saromon gue nih tidur. Dek tahu caranya cuman nih biar mudah tidur nih. Nah, hal-hal yang macam nih lelah berlebihan malah justru sebagian orang ada yang langsung gedebep lelep sampai besok pagi di tahu lagi dunia apa kisah cerita. Ada juga sebagian orang yang dia merasa kesal karena susah tidur. Jadi orang yang lelah berlebihan tuh ada dua, ada yang mudah tertidur langsung kedebep lah ke alam lain. Yang kedua itu seperti dia ngerasa susah luar biasa. Nah, masalah yang sangat nyata dan sering dialami banyak orang. Dan ku akan ulaskan malam hari ini kalau Ika mengalami kedua-dua. Kalau langsung tidur nyaman besok kebangun seperti dia. Tapi ada sebagian orang yang sulit tidur karena lelah berlebihan. Matelah terasa berat tapi sering nguap tapi tidak pacak setiduk, gelisah di tempat tidur, terus juga kaki terasa tidak tenang, terus posisi lah berganti-ganti kiri kanan dek tiduk lah, jantungnya jadi berdebar lebih cepat, terasa ada tekanan di dada ataupun ketika mencoba berbaring, otot tubuh terasa tegang, pegal terutama di area pundak, leher dan punggung, terbangun berulang kali di tengah malam dan sulit untuk tidur kembali. Nah, seperti oh, jadi ini namanya ruminasi, otak terus berputar, ingatannya dia mereview kejadian hari ini yang telah terlewati, kekhawatiran esok hari atau justru cemas karena ngapain jam segini kulum tidur, oh, aduh keselku cuman ini kulum tidur. Nah, ada yang macam nak tuh. Jadi sahabat budaya, seperti hal ini ada dorongan secara biologis tubuh manusia diatur oleh dua sistem utama yang saling berkaitan. Makin lama kita beraktivitas, makin akumulasi rasa kantuk yang menumpuk. Nah, pengaturan jadwal tidur internal yang melepaskan hormon melatonin atau pemicu kantuk ketika gelap dan kortisol, hormon siaga atau stres ketika terang. Dan untuk itu lelah tapi sulit tidur yang banyak dialami oleh orang mengalami stres fisik berlebihan. Jadi tubuh yang stres sepredi bukan otak pikirannya. Atau stres mental berlanjut ke malam hari, sistem saraf kita simpatis ataupun tetap aktif akibat hormon kortisol tetap tinggi di malam hari padahal seharusnya itu turun. Produksi melatonin terhambat apalagi kalau terpapar sinar biru gadget. Tubuh berada dalam mode siaga bahaya sehingga otak menolak untuk tertidur meskipun fisik kita lah remuk redam. Seperti pernah Kak mengalami hal macam nak tu? Suahku cuman neo cara mengatasi ya. Kita akan ulaskan lebih dalam lagi seperti malam hari ini di segmen Tangtut. Semoga bahasan kita malam hari ini ya pacak bermanfaat untuk Kak.

Sahabat Budaya menemani untuk malam hari ini. Kami lanjutkan untuk informasi berkenaan sulitnya tidur karena aktivitas yang terlalu kelelahan, Sahabat Budaya, sehingga membuat orang tuh bukan mudah untuk tertidur tapi malah sulit ataupun sebaliknya. Nah, maka Sahabat Budaya, beberapa hal secara tradisional bisa dilakukan supaya tidur lebih mudah walaupun sudah terlalu lelah, dengan melakukan persiapan sebelum tidur tuh. Walaupun ada sebagian orang lah tidak sanggup lagi mengganti bajunya, membersihkan make up, tapi tetap tidur itu harus dipersiapkan. Setidak tuh 20 menit sebelumnya itu harus sangat penting dipersiapkan. Dan kalau Ika Supradio lah baring di tempat tidur, kemudian terbangun dari kasur, pindah ke kursi atau ruangan lain yang temaram, lakukan aktivitas yang membosankan, baca buku, dengar musik lembut, sampai kantuk datang. Jangan memaksa tidur di kasur karena membuat otak mengasosiasikan kasur sebagai tempat stres. Nah, stop layar HP ataupun gadget 1 jam sebelum tidur karena cahaya biru menipu otak seolah-olah masih siang hari. Gunakan teknik pernapasan 4-7-8, yaitu hirup pernapasan 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan lewat mulut 8 detik. Lakukan 4 kali putaran untuk menurunkan detak jantung dan kortisol. Kemudian bisa juga kalau belum mandi, seperti Ika termasuk orang yang tidak bisa kalau tidak dimandi. Nah, 1 hingga 2 jam sebelum tidur itu bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, tapi air hangat seperti bukan air dingin. Oke, itu bisa dicoba, batasi kafein. Kemudian hindari olahraga berat di malam hari atau juga tulis hal-hal yang bisa memicu cemas atau daftar tugas esok hari di buku catatan sebelum naik ke tempat tidur agar beban otak menjadi berkurang. Kalau gangguan belum terjadi lebih dari 3-4 minggu meski sudah memperbaiki gaya tidur atau disertai nyeri fisik parah, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis ke dokter untuk mengecek kadar hormon, anemia, atau kemungkinan gangguan tidur seperti sleep apnea. Semoga bermanfaat. Untuk Supradi, kami akan hadirkan lagu-lagu penghantar tidur hingga pukul 12 malam.

0: kau batok kaneo, makin hari makin parah ho nak. Asap di luar rumah tebal nian no.
1: Aau mak, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutlah terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yuk, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam nih. Jangan bakar sampah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yuk kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera ngelapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutlah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

0: Sepradi, Indonesia ada di jalur Ring of Fire. Puluhan gunung api yang aktif pacak meningkat. Sebabkan erupsi, abu vulkanik membumbung tinggi, nyebar sampai beratus kilometer dari pusat letusan. Abu vulkanik bukan debu tanah biasa. Mengandung partikel halus, kristal batuan, kek kaco, silika yang tajam. Kandungan nih bikin abu vulkanik berbahaya bagi dunia penerbangan. Kalau tersedot ke mesin jet pesawat yang bersuhu di atas 1100 derajat Celcius, partikel kaco nih pacak meleleh menjadi kaco cair, nyumbat turbin dan mesin pesawat secara mendadak padam di udara. Karena material nih ngikis kaco kokpit dan tidak terdeteksi radar cuaca biasa. Sehingga penutupan jalur udara merupakan prosedur mutlak demi keselamatan. Nah, men wilayah Kepulauan Indi Babel nih, sebaran abu vulkanik membawa dampak. Jalur udara terjadi penundaan atau pembatalan rute penerbangan. Jalur laut dan darat, beban transportasi beralih ke pelabuhan penyeberangan. Sementara, jarak pandang pelayaran kek berkendara terganggu kek kabut debu. Kesehatan dan logistik, pasokan barang antara pulau berpotensi melambat debu halus di udara. Berisiko memicu gangguan pernapasan atau ISPA. Untuk menghadapi kondisi ini, 1. Siapkan alat pelindung diri seperti masker NES atau masker medis, serta kacamata pelindung debu untuk seluruh anggota keluarga. 2. Siapkan air bersih kayak makanan, tutup rapat penampungan air bersih supaya tidak berkontaminasi abu dan simpan cadangan makanan siap saji. 3. Siapkan penyekat debu rumah dari kain basah atau lakban untuk menutup celah pintu kayak jendilo supaya debu halus tidak masuk ke dalam rumah. 4. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, power bank, kek baju secukupnya.
1: Nah, Sepradi, sesuai imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, patuhi radius aman zona berbahaya. Jauhi bantaran sungai dari ancaman lahar hujan. Kek segera evakuasi kalau diminta petugas. Kurangi aktivitas luar ruangan. Pakai masker ketika keluar. Tetap tenang, siapkan diri, dan selalu pantau informasi resmi.

0: Tapi satu api kecil dapat mengubah semuanya.
1: Bu, ngapa langit jadi gelap, Neh?
2: Itu asap dari kebakaran hutan, Nak.
1: Hah? Api hutan dah ngapa-ngapa ya, Bu?
2: Semoga baik, yuk. Tapi mari kita terus biarkan kebakaran itu jadi. Banyak lautan kita yang gundul, hilang.
0: Karhutlah bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan banyak orang. Ketika membuka lahan dengan cara membakar, ketika meninggalkan api tanpa pengawasan, ketika api membesar, penyesalan tidak akan memadamkannya.
1: Kalau macam tuh, kita harus jaga hutan sama-sama, Bu.
2: Au, Nak. Segeo hutan hari ini adalah kehidupan kita keesok hari ya.
0: Jaga karhutlah. Jangan biarkan hutan menjadi korban kelalaian kita. Jaga hutan, jaga udara, jaga kehidupan.

0: Ponderosa.
1: Lagu yang satu ini mengakhiri kebersamaan kita di segmen Tangtur. Terima kasih banyak Sepredi Sahabat Budaya Selusia bersama RRI Pro 4 Sungai Ler. Kami mengakhiri kebersamaan kali ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Dengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungilet Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka, Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, seperadik, saudara, sobat budaya, kembali perempat RRI Sungai Liat. Ya, hadir untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini, ya, Anda bersama saya, Wanda Sonalham. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Dan sobat budaya, tentu ku juga hadir dengan rangkaian acara lah ku persiapkan. Baik, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di antara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Suatu lagi akan hadir, sebelum kita ikuti kelak ngopi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI sobat budaya, sampai kelak pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya kita beralih ke acara kita lainnya. Berubat beragam unsur budaya sehat sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat, tuntas kebersamaan kita. Baik sobat budaya, selain itu informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk itu tetap bersama perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman DH dalam acara Kesayangan Kita. Acara yang insya Allah dipenuhi barokah. Acara yang insya Allah dan kita berharap dilihat dan dipandang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallamihi Wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang tanpa henti kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita perlu mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut, kebaikan-kebaikan Allah itu dengan cara kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, wanita itu diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu mudah jalannya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan oleh Allah untuk mudah sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga banyak sekali jalan yang bisa menyeret perempuan itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini kita akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memperingatkan terhadap 4 golongan perempuan yang terancam masuk ke dalam neraka. Kita sampaikan ini untuk dihindari. Kita sampaikan ini untuk bersama-sama dihindari oleh kaum ibu-ibu, oleh kaum Hawa, oleh perempuan, agar selamat nantinya saat kembali kepada Allah di alam akhirat nanti. Nabi bersabda, "Wa ammal arba'atul lawati finnar." Jadi kata Nabi dari hadis yang panjang, dari hadis bahwasanya ada 4 golongan perempuan penghuni surga dan sebaliknya ada 4 golongan perempuan penghuni neraka. Adapun 4 perempuan penghuni surga sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Kita sampaikan sekarang tentang 4 perempuan yang terancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita hindari. Yang pertama siapa? Famra'atun badiyatul lisan. Adalah perempuan yang lisannya jelek. Yang memiliki lisan tidak baik, memiliki mulut yang tidak baik kepada khususnya kepada suaminya. Adalah perempuan yang lisannya tidak baik kepada suami. Apa? In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Wa in hadarah azadhuh bilisaniha. Yaitu ketika suaminya tidak ada di rumah, maka perempuan itu tidak bisa menjaga dirinya. Tidak bisa menjaga kehormatannya, suami berangkat kerja, suami keluar. Perempuan itu tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri, tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Suaminya keluar, dia malah sibuk, telpon sana, telpon sini. Oleh karenanya, apalagi na'udzubillah sampai nelpon laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya. Nah ini perempuan yang terancam. Kemudian yang nomor
Dan juga wa in hadar adhadhu bi lisaniha. Kalau suaminya ada di rumah, suka nyakiti suami dengan lisannya. Suka nyakiti suami dengan lisannya, entah ngata-ngatain suami, entah ngelawan suami, entah durhaka kepada suami dan seterusnya. Suami ada di rumah bukan dihormati, suami bukan di, ada di rumah bukan dihargai, tapi oleh perempuan itu justru disakiti dengan lisannya. Hati-hati. Nah, oleh karenanya Nabi memperingatkan, ayyuma imra'atin rafa'at sawtaha 'ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at 'alaihi syamsu. Kata Nabi, siapapun perempuan yang meninggikan suara kepada suaminya, bentak-bentak suaminya, apalagi sampai menghina-hina, mencaci maki suaminya, hati-hati, maka dilaknat oleh seluruh makhluk yang diterbitin oleh matahari. Jadi seluruh makhluk dari ujung barat sampai ujung timur, seluruhnya melaknat orang perempuan yang suka nyakiti suami dengan lisannya, yang suka ngelawan suami. Itu yang pertama. Oleh karenanya, jaga lisan kita, ibu-ibu. Jangan sampai sering-sering ngelawan suami. Yang nomor dua, wa imra'atun takallafa zawjaha ma la yutik, adalah perempuan yang memaksa suaminya melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sesuatu di luar kemampuan suami. Suami hanya bisa selama sehari, dia hanya bisa berpenghasilan 100 ribu. Suami selama sehari hanya bisa berpenghasilan 100 ribu. Bisa berpenghasilan 50 ribu. Maka berpenghasilan 50 ribu, 100 ribu. Lalu ngomel-ngomel, kamu ini laki-laki gimana? Suami enggak tahu diri, masa cuma ini? Coba kamu kerja ini, padahal suaminya udah enggak mampu. Kemampuannya suami seperti itu. Nah, maksa-maksa suami melakukan sesuatu di atas kemampuan suami. Suaminya hanya bisa mengerjakan A, dia memaksa untuk mengerjakan pekerjaan B, padahal suaminya tak mampu untuk mengerjakan pekerjaan B itu. Hati-hati. Maka oleh karenanya jangan sampai perempuan itu terima qanaah, belajar qanaah, menerima apa yang ada, rezeki yang ada daripada suami. Sampai Nabi memperingatkan, innam ra'atan abadat ibadat ahli sami tu Rasulullah yakul. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kata Nabi, siapapun perempuan yang beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, summa adkhalat ala zawjiha al-ghammah min jihatin nafqah, lalu dia membuat suaminya sakit hati gara-gara dia nuntut urusan nafkah, gara-gara dia urusan ekonomi, sampai ngata-ngatain suami, sampai maksa-maksa suami, hati-hati. Illa ja'at yaumal qiyamah wa yaduha maghlulah unukiha ila unukiha wa rijluha muqayyadah, dan kecuali maka di hari kiamat perempuan itu akan diborgol, akan diikat tangannya sampai ke lehernya. Hati-hati. Kakinya, masya Allah, luar biasa. Oleh karenanya kita hati-hati perempuan ini, jangan memaksa suami di luar kemampuan. Yang penting suami begawi, yang penting suami bekerja. Kecuali suaminya tidak kerja, main HP terus, lah sesuai istrinya itu marah-marah. Tapi kalau sudah suaminya sudah bekerja, sehari berpenghasilannya sekian, itulah diterima. Memang sudah oleh Allah seperti itu. Yang nomor tiga, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal. Laki perempuan yang tidak menutup dirinya daripada laki-laki. Wa takhruju min baiti mutabarrijah, keluar dari rumah, masya Allah, dandanannya luar biasa. Ini karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Jadi siapapun perempuan tazayyanat wa tatayyabat, berdandan berminyak wangi, lalu keluar dari rumah suaminya bighairi idzniha, dengan tanpa izin suami,
maka fa innaha tamshi fi sukhtillah wa ghadabi hatta tarji'a. Maka perempuan itu berjalan dalam murkanya Allah sampai dia kembali. Oleh karenanya kita ini hati-hati perempuan ini. Yang terakhir adalah wa imra'atun laisa laha hammun illal aklu wasyurbu wan naum. Perempuan yang tidak mikir ibadah, pokoknya yang dipikir makan saja, belanja saja. Itulah gawiannya. Ibadah ndak. Ndak suah salat, suruh salat, ndak salat, apalagi ngaji. Gawiannya apa? Belanja terus. Makan terus kayak ini. Maka perempuan seperti itu ini terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya kita empat tadi itu hindarilah. Jangan sampai kita ini mudah ngelawan suami, ibu-ibu. Jangan sampai suami itu dipaksa mengerjakan hal di luar kemampuannya. Dan juga jangan sering-sering keluar tanpa izin suami, diizin dapet. Kemudian jadilah perempuan yang tidak hanya memikirkan urusan mohon maaf makan minum saja, tapi di situ beribadah kepada Allah agar selamat daripada siksaan api neraka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, jadi ilmu barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda di mana mengumpulkan botol plastik warga Bukit Betung Sungaliat tukar jadi minyak goreng dan terigu. Ya Sobat Budaya, 2 kantong besar botol plastik yang dikumpulkan setiap hari di tempat begawi ini ditukar jadi minyak goreng dan terigu di Car Free Day kemarin di Sungaliat. Dan dalam hal ini Sobat Budaya, Subkoordinator Penyihatan Lingkungan Dinkes Bangka Susilawati menyebutkan bahwa antusias warga itu naik drastis. Ya dalam hal ini awal sekali itu agi sedikit hanya 6 kg. Nah sekarang inilah sampai hampir 60 kg. Langsung orang Dinas Lingkungan Hidup yang ngambil dan sampai diangkut DLH Kabupaten Bangka. Dalam hal ini Forum Bangka Sehat, nah, ini juga punya rekening nasabah bank sampah yang dikelola DLH. Nah, Sobat Budaya, sampah ini ditukar kayak sabun cuci, minyak goreng, gule, terus tisu, kayak kebutuhan rumah tangga lain. Dan Dinas Kesehatan pun berharap muncul kepedulian ya, olah sampah dan juga jadi nasabah bank sampah di tengah masyarakat. Dan jumlah diharapkan juga terus bertambah. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jam oh.
0: Apa kan jauh?
1: Kira apa? Lambang ya. Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
2: Nah iya, lo ngikut kita berincak nyanyi.
1: Iya, itu kakaknya budak bep. Masalah kok.

0: kata gue kata peter ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat bertemu para pendengar nok de belitong baik nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de belitong lumade orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nok baru, Kupi Manggar.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyo.

Baik, Sobat Budaya, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Hari ini berawan dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 48 sampai 39%. Dan selanjutnya kita menuju ke Belitung, cerah hari ini dengan suhu 26 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udara 51 sampai 85%. Nah, sementara Bangka Selatan, hujan ringan diperkirakan terjadi, Sobat Budaya, dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 52 sampai 93%. Baik, Sobat Budaya, untuk Kabupaten Bangka Tengah, hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 51 sampai 90%. Dan selanjutnya Bangka Barat, berawan hari ini dengan perkiraan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 53 sampai 93%. Selain itu, Belitung Timur cerah hari ini dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 57 sampai 81%. Selanjutnya, Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari ini udara kabur, Sobat Budaya, dengan suhu 27 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 87%. Nah, itu perkiraan cuaca untuk wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini, Sobat Budaya, Minggu 20 September 2026.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek gue.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngapai kan ini agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namun tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Mendia pok udah usaha no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ada nengok-nengok budak ramai nih kayak berkumpul, Mai. Dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yok?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak nih artinya kalau kengenengah. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh nak iya mayo, pok jen kuat kuat iga mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelatai kukikani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah, pok minum kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mamai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matet lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
3: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

gaya yang rapi menyayang.

Ya baik Sobat Budaya, pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kembali informasi akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua di kabar berita. Dan untuk itu Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat. Dan ku Wanda Sunalham Agi ngantikan.